Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Proput, budaya, anu nanggrong.

Terima kasih Wari Lunana, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Elvira Hasan tadi tua ke janji sudah menemani kebersamaan pagi Anda Warilun di kesempatan baik ini di edisi Selasa 15 September 2026. Sudah pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, yang masih berada di rumah, ada yang akan berangkat ke tempat tugas ya. Bisa Anda pastikan kembali, Anda cek terlebih dahulu untuk keperluan Anda beraktivitas di hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dan semuanya sudah disiapkan dengan baik. Untuk yang sudah meluncur di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk arus lalu lintas agak sedikit ramai untuk pagi atau jam sibuk seperti saat ini. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk suasana pagi Kota Banda Aceh Warilun saat ini masih sedikit adem ya. Sang mentari masih bersembunyi di balik redupawan pagi. Masih cukup berawan untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya hari ini ya, atau pagi saat ini. Ya, mudah-mudahan suasana pagi yang adem ini tidak mengganggu semangat ataupun spirit Anda untuk melakukan aktivitas ataupun beragam kegiatan Anda. Kita juga akan informasikan untuk Anda Warilun rilis prediksi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara ini Susan tadi Warilens dan melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh di pagi hari ini di edisi Selasa 15 September 2026. Sudah pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini informasi waktu di studio program 4 RRI. Dan berikut kami informasikan prediksi cuaca atau perakiran cuaca yang dirilis BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Untuk wilayah kota Banda Aceh dan Sabang Warilun, suasana cuaca untuk sepanjang hari ini diprediksi berawan dan cerah berawan untuk hari ini. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, untuk pagi diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di siang hari. Sementara untuk malam kembali berpeluang berawan. Untuk suhu sendiri Warilun untuk wilayah kota Banda Aceh ditaksir antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar 24 hingga 30 derajat Celcius dan untuk wilayah Sabang berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuh, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih warga Lonana masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 8 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, Warilun, penanganan darurat infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana Aceh telah mencapai 92,6%. Capaian tersebut menjadi pijakan untuk melanjutkan pemulihan memulai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang secara lebih menyeluruh hingga 2028. Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Asyari mengatakan progres fisik penanganan terus bergerak di sejumlah wilayah terdampak. Hingga saat ini progres penanganan telah mencapai 92,6%, kata Asyari. Selama masa tanggap darurat, pekerjaan difokuskan pada pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air. Penanganan meliputi pembersihan dan normalisasi sungai serta muara, perkuatan tebing dan tanggul, serta pembersihan lumpur pada jaringan irigasi dan selanjutnya penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi aliran sungai dan jaringan irigasi serta mengurangi potensi risiko bencana lanjutan untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat yang terdampak.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.
2: Love is mystery. Loving you is my destiny. Losing you make me unhappy. Oh please honey, baby, never let me lonely.

Terima kasih warga Luna dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Elvida Mano Pucuk tadi Warilun sudah turut menyiasi kebersamaan kita di saat pagi hari ini. Salah satu lagu yang sedikit banyak menceritakan tradisi adat Aceh ya, sebelum melangsungkan adat pernikahan begitu ya, yang sering mungkin dilakukan oleh warga yang bernusili di wilayah barat selatan Aceh ya, tidak menutup kemungkinan juga dilaksanakan di beberapa daerah lainnya ya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz dan di AM di 1251 kHz. Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya di pagi hari ini, mudah-mudahan cukup bersemangat ya. Dan sembari terus kami temani iringi kebersamaan pagi Anda awal aktivitasnya dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI. Dan ada juga mungkin sebagian dari Anda warilun yang akan melakukan perjalanan, baik itu menggunakan kendaraan pribadi ya, ataupun kendaraan umum nih. Mungkin bisa dilihat kembali segala sesuatunya yang harus disiapkan sebelum Anda berangkat ya. Nah, khususnya Anda yang akan berangkat ke wilayah timur ya, Warilun ya, melintasi wilayah Birin ya, melintasi jembatan Kutablang mungkin masih harus bersabar untuk antri ya, karena belum rampung sepenuhnya untuk jembatan baru Kutablang. Informasi yang diterima RRI Warilun hari ini Selasa 15 September 2026 akan dilakukan pengaspalan jembatan baru tersebut, dan menurut rencana pembukaan jembatan baru itu akan dilaksanakan atau akan dibuka pada tanggal 20 September nanti ya. Kita doakan cepat rampung sehingga tidak ada lagi antrian panjang, antrian menumpuk ya, yang akan menuju ke arah Medan ataupun dari Medan sebaliknya ke arah Kota Banda Aceh. Baik Warilun, karena janji sudah terpaut dengan waktu, kita berpisah untuk hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu, lain kesempatan. Namun Anda jangan beranjak kemana-mana, masih ada rekan-rekan kami yang lain yang akan menemani Anda sepanjang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumput Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waridun dipat punawak drum berada. Terima kasih yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali dalam siruboh di kesempatan uronyo waridun. Posisi kurang kelewat 8 menit ya. Langsung mantan terbuka sesi yang kumpul. Tatrimong dan timbak nyuronyo tanyo terangkat tema dalam gibah dan fitnah. Oke, Tatrimong lady 886 ya. Oke, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Dengan Cik Mat.
1: Iya benar.
0: Cik Mat buka pintu Ronyo Cik Mat ya.
1: Pintu Ronyo kena pintu Kak Juli Raiha buka pintu Kak Juli. Sama-sama aja kan.
0: Gak terima kasih Cik Mat. Berkah setia dengan perubut.
1: Ya, sama-sama.
0: Cik Mat tanya
1: tak. Kak Juli sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nyo.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selamat iman
0: dengan. Amin ya rabbal alamin. Cik Mat tanya kan tangkat tema tentang fitnah dan gibah. Hah? Fitnah atau gibah ya kan? Ya, gibah pendapat no Cik Mat no. Fitnah dan gibah pasti berbeda ya.
1: Masalah fitnah.
0: Mm-mm. Kata-kata
1: oh,
0: fitnah dan
1: gibah karena uban tapi enggak.
0: Heeh, apa beda fitnah dan gibah nyo?
1: Nah. Ya, menurut fitnahnya gibah karena dengki.
0: Mm-mm. Fitnah?
1: Karena penyakit hati yang paling baik yang ke fitnah.
0: Mm-mm. Fitnah ya? Eh? Mm-hmm. Oke, okay, fitnah penyakit.
1: Paling raya penyakit hati yang kena fitnah karena pemulih kau kan.
0: Fitnah ni.
1: Atau dah hai kau yang kun menoi pegah itu fitnah, mati pegah kan.
0: Oh, Vietnam. Tapi punya gibah, punya gibah Iban?
1: Iban?
0: Punya gibah, gibahnya apa? Cemat, pegah, pegah atau aib kau Vietnam ya? Tapi pun
1: tuh. Ya, pegah atau aib kau. yang terakhir yang anjir tak pegah, tak pegah kita nyawa kan.
0: Benar ya?
1: Sama kali itu kah, artinya berapa pegah tahu itu kah, kan?
0: Tapi pegah sih benar lah.
1: Itu kah sih mana? Contoh sih mereka mana? Lagi urung musibah buat mana jalan, buat jalan kan? Padahal urungnya yang kalah, yang nak luka-luka. Jadi coba urung terlalu itu, dia pegah patah-patah kan? jadi sambung dari batu hancur pegah tahu, yang ke lagi ya.
0: Ini contoh ya cikmatnya?
1: Ini yang contoh ke pegah lah.
0: Ya benar lah
1: ha? Ya, makanya fitnahnya penyakit hati yang paling raya pemulih kau urun agak jadi kan. Ada belakang seluruhnya yang fitnah-fitnah kau penyakit hati saya lah taubat lah.
0: Betul. Ya. Baik, terima kasih Nyo Cik Mat bah.
1: Ya, sama-sama. Tidak lah rulai in love kan.
0: Jadi lagu dari son lah ke?
1: Lagu urunnya Intak Lintu.
0: Intak Lintu. Cik Mat punya Intak Lintu tu. Mejak Intak Lintu so Cik Mat.
1: Dan kena Intak Lintu wali lah.
0: Oh. Nah wali berarti.
1: Cik Mat kali Intak Lintu. Anak kene kan.
0: Oh, jadi mejak Intak Lintu wali nyo.
1: Itu wali. Karena wali dolak muka weng kan.
0: Ya. Baik. Terima kasih. Kasih siap mo.
1: Kasih siap. Ya, makasih banyak. Salam-salam muka Juli. Salam keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Suka Juli Sabang. Kak Nur Pulau Aceh. Hayah Gat. Genyang Kak Nazar di Lamlong. Kak Hayati di Kungaya. Kak Diana. Kak Eli. Kak Juriah. Dan teman-teman. Bang Amri. Bang Basri ya.
0: Je, terima kasih.
1: Okay, terima kasih banyak Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Cik Mat yang kau buka pintu si reboh. Untuk seseorang yang telpon di 886 Bet Lesiat Bah dan terimong di 7055 ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kak sengat-sengat mantan kak kedapin mana leh bah. Baik, tak terimong di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dek Juli.
0: Kakak Hayati.
2: Iya, memang rezeki tak kacau mana kan.
0: Nah, angka sengat-sengat mantan kak kan. Tapi nalun dengar super kretek-kretek ni kak.
2: Angke, nak terdengar lagi kan si ubat 55 lah.
0: Betul-betul ya kak. Kakak, kakak Yati.
3: Ya.
0: Kakak Yati.
2: Tuan.
0: Tanya tangkap tema tentang gibahnya kak. Kiban kak membicarakan butuh nyata sih. Tapi di ya pegah-pegahnya Kiban mendapat dari kak.
2: Hai monyo, gibahan deh si perbuatan yang paling beruunya buat tanya Vicky ya.
0: Tapi kak Yati menurut lo no, hang kan cik hang terpegah bojinya ona kejadian sesuatu ideh kan. Mujak pegah bak ngon maksud ji ngon yang terpercaya binan kan.
2: Nyo, nyan cik sering binan ni. Ba duduk hana bu dah. Ya, ini bahasa ke kau ambil anak pekerjaan lain lah.
0: Ya, ya,
2: ya, ya. Wah, menyok. Ya, ke apa dah pegang. Menyok, cik, cik, cik, mandung dia tangan digoda. Ije, ni tangan ni.
0: Digoda kan, ya.
2: Lemak-lemak aku punya tangan ni. Ya, demam untuk tak hindari dia kan. Lebih ke, tadu lah menyendiri di rumah. Baik, tadi pagi bahagia kau lah.
0: Betul ya.
2: Menurut pendapat Kak Yati ni.
0: Betul kan.
2: Lagi fitnah lagi hancur dia kan. Apa tak fitnah kau boleh nak kau nak guna
0: ya?
2: Ya
0: betul ya kan.
2: Menyo tanya mau ilmu dek harus leh tak fitnah kau.
0: Betul.
2: Karena terbayang kan. Kiban ke dosa tak fitnah kau mah penepi raya dek. Makanya nak harus leh mau tanya nak ilmu. Jadi awali dengan ilmu dek
0: ya. Iya betulnya kan.
2: Menyo hana ilmu pasti dek yang hana tak tepu-tepu dek. Kayak mau keluar, kau punya kau dah terpulang dah ya untuk kipan.

0: Ni Hana Tutuso.
1: Dari nyo.
0: Dengan judul tu.
1: Dari apa? Dari tu nyo. Nah, tapi Hana Tutupit nama di.
0: Ya, pokok aja yang ke Hana Tutupit nama. Kayak tiga kali cari cik baru.
1: Jujur. Kau biar rebatik laguan ada ya.
0: Gen.
1: Calum-calum.
0: Ayan, tersalim ke Dek Juli le. Semoga buat sehat sampai ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Berjauh dari pukul godaan setan. Berjauh. Segala marah bahaya, teman-teman.
1: Dari fitnah dan gibah ya,
0: Kak? Nyan marah bahaya, cik dek.
1: Ya, betul ya, Kak. Terima kasih.
0: Punya kenong nyan kan. Mama ngekenong peluru.
1: Tapi Hana berdarah ya Kak ya?
0: Memang Hana berdarah deh, tapi hati ni deh sangat berdarah deh.
1: Iya betul ya Kak, betul.
0: Nanti kita kalah nah.
1: Terharu je Kak. Oh.
0: Lebih kan ditimbak lepong, oh, lebih kan ditak ngeruncung ini kan.
1: Oh, oh betul ya Kak, betul.
0: Alah Dek Juli, salim silam Hana tu mau ke Kak Na. Nanti kita mau Kak Na, maaf lah mau pegang.
1: Je, terima kasih ya Kak.
0: Enggak deh, hanya ke Cik Mat tak yang awal itu lah.
1: Awal itu buka pintu Cik Mat.
0: Ke Cik Mat, Cik Hanga Pulih Armawati yang kaji buka pintu bawah. Dan ke Pak Amri Cik, ke Bang Amir, ke pokok je, ke Kak Eli Cik Hana tu. Yang Kak Eli banyak mengupas untuk ha?
1: Kak Eli yang pernah nak tamung yo.
0: Oh ya, karut kadang ha? Karut. Dan apa selanjut je untuk nak Cik Kak Eli ni ke mandu-mandu. Oh ke kandar lah ma.
1: Jut akak.
0: Jut menanda, terima kasih banyak Adik Juli.
1: Sama-sama akak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Hayati dan Cik Mat ya, dua buah penelpon yang hadir. Kak Eli, untuk sesi kedua apa? Langsung dah dengar le apakah AR Fitri Armautia AR dengan Intat Lintu.

0: Baik, Warelon, 20 lagu yang kali tanya dengar sama-sama. Semoga je terhibur. Kita tanya mandum di kesempatan nuronya. Untuk informasi, poh sebelah hentik sampai poh 12 tanya Nadia Lok ya, yang akan dipandu oleh rekan tanya Kak Anggi Siregar ya. Baik, langsung tak terima penelpon yang kehadir di Lipet 7055. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang?
0: Kakak Anggi tiba-tiba masuk. Tak getamong. Jadi ketok pintu.
1: Iya. Kejut deh. Iya. Kejutan Kakak Anggi ya.
0: Iya, Kakak Anggi. Oke, gimana Kakak Eli? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi Yulina cerah ceria, selalu ketawa-ketawa ya.
0: Amin. Terima kasih Kakak Eli.
1: Iya. Salam untuk Kak Anggi, semoga sehat walafiat keluarga Kak Anggi ya.
0: Kakak Anggi dapat salam ya dari Kakak Eli. Waalaikumsalam ke pegangan. Oke, Kakak Eli tanya kan tangkat tema tentang gibah sama fitnahnya, perbedaan sebenarnya yang beda memang ya Kak ya. Punya fitnah gepegah yang hana, tapi punya gibah gepegah yang nak benarnya Kak ya.
1: Ini ada fitnahnya memang cik memang hana go lagi yang hanya kan dosa besar. Jadi tanya ombek kalau fitnah-fitnah yang hana beda benar lagi yang hanya kan. Punya gipah mesti kadang lupa mesti jerop orang janda yang kagum kawin lain. Tak pula tahu orang mesti untuk heboh lah rasa yang kan. Tapi hanya lagi yang tanya untuk sekedar ada lupa tanya kakak ada lupa di rumah tu mereka mudah buat orang nak yang lain pasti kita lupa cik kan. Ambil tak obrol-obrol tanya lah mentah-mentah sih heboh sih mana karena yang kan janda kamu domain kadang cik bukan yang anak muda lagi awalnya kan. Jadi tanya yang punya kan suku mesin
0: ya
1: sudah lah tahu dengan yang sebenarnya hana gak sih walaupun kena dosa besar tapi hanya bagi bagus lainnya kan.
0: Betul.
1: Punya fitnah lainnya sih memang ya hana ada pernah itu belum dosa besar nak neraka baju dan nyawa yang kan. Neraka pun. Jadi tanya obat sembarangan lah tanya. Jadi tuntutlah ilmu daripada dupa ilmu. Tanya pasti kat dupa yang apa yang dia dah bubur, apa yang hanya dah bubur.
0: Ya,
1: yang dia dah pegah, yang dia dah pegah, yang dah lupa tanya. Ya. Jadi mesti baiklah tunggu dah lupa. Sengaja-sengaja, ciknya cik luar biasa dosa kan. Ini salah dari Kak Eli.
0: Jik Kak Eli, terima kasih Kak Eli bah.
1: Sama-sama.
0: Kak Eli nak dengar lagu dari Sonya Kak.
1: Uronya bergek di gelodik bah.
0: Jik, judul je Kak.
1: Judul dia Adik Tari, Adik Cantik, jangan salah.
0: Adik Cantik ya, Jik. Salam-salam Kak.
1: Salam yang boleh ke Dek Yuliani, semoga bersehat sabinang. Senyum-senyum. Ketawa sabi-sabinan.
0: Amin Kak.
1: Semangat ceria, berkah umur, berkah rezeki si. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Adik Yuli.
0: Dengan ucapannya sama Kak Iliba.
1: Terima kasih. Amin. Untuk hayati si dengan keluarga di Korea semoga bersehat sabi. Semoga pernah usaha-usaha awaknya berlancar memandu.
0: Amin.
1: Untuk kanda tanya di Lumbata semoga bersehat si Pak Amki untuk Kak Rizkayana mak si Pak. Ya habis untuk Cik Mak dan kemandu-mandu yang tinggal memantau si rubuh semoga sehat semuanya. Yang tinggal sakit semoga berbagah pulih. Lagu dek Yuli.
0: Duet dengan Intan ya.
1: Ya betul.
0: Baik, terima kasih Kak Eli.
1: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah Kak Eli gedoa getanyo yang get ya. Semoga puyan ucapkan getanyo terjadi keganyan cin ya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik mantan tanyo pre partisipasi wareh lomba mandum niba numboi 7055. Nah, berikut tak terima lagi sama penelpon yang kehadir di 886. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam.
0: Kirain hana-hana dia terdengar su di proputnya.
2: Halo.
0: Dia terdengar Bang Amir?
2: Dia.
0: Alhamdulillah. Kiban cuaca di sini Bang Amir?
2: Cuaca di seputar Wela dalam keadaan mendung.
0: Ya, sama berarti di Banda Aceh Nancit. Jadi Bang Amir kan tanya tagrak tema tentang gibah dan atau fitnah. Nah, gimana pendapat dari Bang Amir kedronyo?
2: Jadi punya pendapat ulun tuan, gibah dan baikin fitnah. Memangnya timbul dari hati.
0: Hati, okey.
2: Jadi penyakit hati ya. Jadi penyakit hati ini timbul iri dan dengki yang poin pertama itu dah. Jadi menyebabkannya berarti dengan ucapan tanya bisa untuk memalukan ngon tanya yang tanya pedah abah. Jadi tanya berceritakan berarti untuk membuka hayat orang yang lain yang termasuk berarti ingin jibah. Jadi menyebabkannya jadi perbuatan gop yang dilakukan memang betul itu betul di. Jadi tanya pegak yang salah ini macam berguna begitu pegak kan. Yang saya tamang fitnah itu nama di. Sedangkan fitnahnya lebih kejam daripada pembunuhan.
0: Lebih kejam pada pembunuhan lagi kak kak Hayati pegak wano.
2: Nyan berarti dengan kunci yang pertama kak memang cik hanjutnya berarti dia menyona hai-hai lagi nyari. Hanya mendapatkan dosa yang paling besar.
0: Betul.
2: Tempat dia kedua dalam neraka jahanam di tempat ni. Yang penting ku pula lah.
0: Ya betul.
2: Betul. Yang lain tu pegah lelengnya yang lain menangkah kerananya dan utama ni lagi haba terhadapnya pegah untuk ikatan persahabatan silaturahmi dengan kumpul Bani Aceh bagi penyanyi yang lain.
0: Terima kasih Bang Amir bah. Lagu lagu dari sana nak dengar Bang Amir?
2: Lagu ni berarti belum pulang pergi bak penyanyi yang the best. Jadi penyanyi yang pilih berarti nyanyi yang ulun dengar.
0: Oh je, terima kasih Masya Allah.
2: Jadi sebelum je buat Pak Cik Mat, buat Kak Nul Hayati, buat Pak Nul Laili yang telefon Kak Nul, buat Kak Andi, buat kacut. Jadi ngomong yang lain. Jadi dia tengok sempat pertama orang tengok. Jadi tengok aku sebut. Nanti aku sebut nama yang aku sebut. Dengar ni orang menang lah. Sambil berbagi
0: ke. Betul.
2: Jadi buat penyanyi terbaik ni, mudah-mudahan bersihat habis dengan keluarga agar menjadi penyanyi yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Kebanyakan tahun lah.
0: Terima kasih Bang Amir. Dari Teku Syafrizal dengan Bintang Hati Lun. Spesial ke tuan ke?
2: Ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Juga sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Kak Eli dan Bang Amir ya yang kah hadir di bak sesi yang kedua. Langsung tak dengar lagu dari Bergit Fitri Intan dengan Adik Cantik.

0: Lun yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz Tatrimong untuk sesi keleh yang kehadir atau sesi keneluh. Halo, assalamualaikum. Bukan sesi keneluh ya. Sesi keleh yang pastinya segolong tanya mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan sodipatnya
1: Nyazalwa.
0: Kakak Zalwa ya, masya Allah. Kakak Zalwa. Kakak Zalwa, gimana cuaca di sini ya Kakak Zalwa?
1: Sama yang tempat air itanya.
0: Kan toh di Brawe ga, mantap mantap.
1: Kan hana je eh.
0: Betul sih Kakak Zalwa ya. Betul. Kakak Zalwa, tanya kan angkat tema tentang fitnah atau gibahnya. Ini kan perbedaan yang beda memang Kak ya. Nya fitnah, tapegah yang kengken, yang hana tapegah. Menya gibah yang
1: no. Kak Juli.
0: Jut.
1: Ya tanya kan. Tak bengar mengrasa je. Jadi nak urang masa lon Kak Juli. Memang hana kenyataan hana.
0: Kenyataan hana.
1: Jadi mun kad. Jadi kan dalam menafsir yang kan gepegah lele urangnya Kak Juli, Kak Juli pegah lah mak urang lain. Jadi kan si pulangnya. Bijak bak rumahnya. Ihnya agap. Dah hana. Hana, jadi kan urang tuha biarpun hana urang tuha amiknya kan sakit hati.
0: Betul.
1: Lah hana-hana di ketuna. Seandainya lon dipejah legop. Oh, lon galak ke tijamnya. Bek ke petutup. Yang galak-galak. Lu tak lagi puna lorong Kak Juli, api hana pe ba Allah lu jo. Api lo hana ke izin sampai dengan akhirat. Karena sak Kak Juli. Lah hana. Jadi sampai jadi kan kalung baik long legok di puna. Nanti karena urungnya apa sampai kama urung lain lah urung lain sampai kama na. Nya munafik tak hanjet tanyo ka deca tak. Hai tetanggung munafiknya Kak Juli.
0: Betul
1: Kak. Jadi kan Yun ha jadi itulah bek tak pegah kongkong hana tak pegah. Gilam pegah lanana kali tak kalang di mata ule. Yang baru je tak pegah. Oh populannya di eh agam, di jam agam yang je. Jadilah anak izin sampai dengan akhirat yang orang yang pegah. Tak menama tak mbak Alun.
0: Jut, terima kasih Kakak Zalwa apa? Mengingatkan kita nyomandu. Iya, mengingatkan kita
1: nyomandu. Jadi, lelaki lagu Sabah.
0: Jut.
1: Dalat Mirahrung dari Abakar
0: Air. Abakar kak IE ya Bu Noaka?
1: Oh kak IE. Demi Cinta dari Ruslan Katana.
0: Demi Cinta, masya Allah. Dari Ruslan?
1: Kasana.
0: Kasana, Jut. Nah,
1: pertama untuk Kak Juli.
0: Terima kasih Kak.
1: Panjang umur, mudah rezeki, biar pergi tanah suci keluarga Kak Juli semuanya.
0: Amin ya Allah. Ya
1: untuk Mak Cik Dawara, salamannya salam sang selalu.
0: Amin.
1: Untuk Amin Mahmud juga semoga panjang umur, mudah rezeki, biar pergi tanah suci keluarga Mahmud.
0: Amin.
1: Untuk Kak Eli, semoga panjang umur, mudah rezeki, biar pergi tanah suci keluarga Kak Eli.
0: Amin.
1: Untuk Anggi, untuk Dik Norong, untuk Kak Acut, semoga panjang umur untuk semua-semuanya.
0: Jut, terima kasih Kak Zalwa.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, terima kasih Kak Zalwanya. Dengan kejadiannya Ujib mengingatkan ketanyo bes kengkenah kegob maksudnya introspeksi drop hana yang sempurna yang pasti je. Masya Allah, terima kasih Kakak Zalwa. Baik, berikut kita terima apa penelpon yang hadir di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yuli.
0: Iya, nyo ditubit nama Pak Radido ya.
2: Kalau
0: nama soal jinyo kan. Pak Radido pasang baru tamongan Julinya. Oh, pernah di PD Jaya ya?
2: Iya, PD Jaya.
0: Masya Allah, cuaca kiban di PD Jaya Pak Radit?
2: Yo, ayo tengok. Lah lini yang kayu dia, merdu dia.
0: Terima kasih. Jadi kan tanya tangkat tema tentang fitnah dan gibah nyokiban pendapat dari Warih Luno, Bapak Radit.
2: Tema apa Iban?
0: Fitnah atau gibah. Kiban pendapat.
2: Fitnah atau gibah.
0: Betul.
2: Jadi menyebut dan agar tanya merdu tidak membuat dia sian.
0: Sia-sia, betul.
2: Karena kan fitnah dengan gibah lah juga, tak buat perbuatan yang yang gelarang ya.
0: Gelarangnya betul.
2: Ya, jadi bagi someone yang melakukan maka ya urungnya lah ke terjerumus dalam jalan yang mudah lagat.
0: Betul.
2: Maka harapan tanya kan. Kalau cedoa mandum wari-wari berpejauh daripada put fitnah dan ribah ke. Ya anak bukti pada pegama ke bawah.
0: Ya betul. Setujunya lagi Pak Radit pegah. Baik, terima kasih Pak Radit.
2: Karena pegah kan yang mentang.
0: Yang mentang betul.
2: Yangnya mentang lah pegah. Yang betul ya. Itu yang dia tapi tak pegah untuk tapi tapi nya kok je.
0: Terima kasih Pak Radit. Ya.
2: Baik, sama-sama kali ini.
0: Nak dengar lagu dari Sonya Sabah?
2: Lagunya lebut tentang pada kena Lumpo Aminah Husnia Luna.
0: Lumpo Aminah.
2: Ya.
0: Dari Husnia Mina.
2: Dari Husnia Luna.
0: Husnia Almuna ya. Husnia Almuna. Salam salam. Ya. Salam salam ke Sonyo Pak Radit.
2: Salam oleh Kak Yuli ya.
0: Tetapi ya. Amin. Terima kasih.
2: Karena Twitter itu mau tetamu Kak Yuli ya.
0: Terima kasih.
2: Lagi namanya Kak Yuli ya. Teman-teman yang dengar tadi Kak Yuli ya.
0: Ya betul. Ya. Yang pasti terima kasih kan sempatkan waktu Ronyo untuk hadir.
2: Ya. Ya, lainnya apa kamu?
0: Habunona, Kakak Zalwa.
2: Kok kamu?
0: Habunona Kak Zalwa. Kak Zalwa di Brawi.
2: Oh, Kak Zalwa. Zalwa. Yang ke Kalmar. Kayana. Ya ke Kak Eli. Kanda Jaria. Jadi teman-teman lah Kak Eli.
0: Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, sama-sama Kak Yuli, nyantang teman saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Radit dan Kakak Zalwa yang kehadir Rabuno ya. Langsung terdengar lagu Demi Cinta dari Ruslan Katana. Selamat dengar mantang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Baik, Warenon, untuk informasi anda di Poh 11 sampai Poh 12 dan Nyona Sirebo, siaran informasi budaya beralan dan berhiburan, Nadia Lok dan Teji ya, bersama Kakak Anggi, dan nanti juga akan mengangkat tema tentang ilmu yang menuntut adab yang menjaga ya. Semoga nanti dialog tersebut Warenon langsung interaksi di 06 5 7 0 5 5 atau di 08 1 6 7 8 8 6 ya. Nah, di mana nanti pih yang akan mengisi acara ada Ibu Saprina Siregar SPD DI MPD selaku Direktur Pendidikan Yayasan Kayang Bangun Semesta atau praktisi pendidikan inklusif dan parenting. Wah, luar biasa kan, yang berkompeten tentu ji yang hadir nanti akan mengisi dialog tersebut bersama Kak Anggi. Baik, cukup di mantap ulun dua pre partisipasi langsung mantap lantun limong yang hadir nih Mbak Put 7 lima limong ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, ada Mecik.
3: Iya, Nek, betul.
2: Makcik, gimana makcik, sehat?
3: Alhamdulillah, Nek.
2: Alhamdulillah, makcik. Tanya kan, tak angkat tema uronyo tentang fitnah atau gibah. Gimana pendapat dari makciknya? Selaku orang yang berpengalaman ya.
3: Kan itu aneh tu nama gibah. Gibah. Eh, menyapitannya, aneh-aneh tak pegah. Mesti tanya, mesti dah dilakukan ni tak. Ya, pegah keluarga itu orangnya. Muka bengi orangnya.
2: Betul.
3: Yang aneh-aneh dah nak pegah. Memang gibah sih. Ya, pegah pula-pula. Boleh ayat-ayat dia buka. Ayat-ayatnya bahaya tak, Yan.
2: Betul, makcik.
3: Sanggit lagi abik ni. Nama Islam saja sanggit lagi. Nak aku jahannam, Yan.
2: Betul, makcik.
3: Ya, menyanyi pitanya angku tanya iri hati aku nyanyi dan si ini belah hamak tu orang buah aku bengi tak pegah hongkong dah pegah tiga biar pegah ni apa yang agak boh hahan pegah pegah pula ini apa
2: betul
3: hahan banyak tak tahu pegah yang pegah agak hahan pegah apa itu apa onyak tanya berani akan pakai betulnya agak pun apa kalau orang yang jangan kan kan kan belah yang kalau pain itu kalau akak kalau yang je yang akan pakai nampul.
2: Jadi
3: macam ni, ni abik nak kah apa kolam, pahat dasar kan yang kena tampak cegok kali, pakai gop.
2: Iya macam.
3: Nyai bah nanti, nyai bah ni tak pegah ni, menalai gop nyai jangan ayuh gop, tak pegah nyai tak pegah je gop. Aku sekarang cukup dupu yang umpoyan, muka bengis kau yang pakai kan yang pulih kan tau. Ni hanjit saja dalam agama cukup, tak hanjit saja.
2: Betul.
3: Bahaya tak tak?
2: Bahaya tak. Betul.
3: Belum bahaya tak. Mai dah nak kuah bah, pegah dah bah, kuah bih hendak bih nanti, muka ribah nanti, muka dapat leh gop, kau bayi sok bah lah ya.
2: Masya Allah.
3: Belum kuah bih, ingat tak tengok, hobi tak kencit.
2: Betul macam.
3: Kalau tengok
2: Lagu dari sana laki ni macam.
3: Kalau nak kata ada yang besar pun dah penyama sat badan awal jalannya bagi besar. Tu rumah surga rumah besar Bandung.
2: Lagu lain macam
3: lagu yang dengan ke soal seluar di berani bukan sehat nak boh. Jadi dia punya belu bengah pun tujuh baju bu baik tua baju bu saja. Tanya asalan bu yang dia tua bu dari dalam. Ubat je asal punya ni pegah YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, imadu. Apa ni YouTube, YouTube pasal lang plus ada pulang pulak aku ke bahang alokas. Ini cik cik bengah dua bos sendoknya, sebuah sendok madu. Insya Allah mudah banyak penyamu. Ini penyamu boleh tak boleh?
2: Masya Allah.
3: Lu anak awak lu yang yang dulu nu pelaku yang tuan boleh sehat madu boleh.
2: Masya Allah.
3: Yang lambung tu dah bukan luka dah nak melok. Luka lambung je saja ubat ni kunyat jadi. Ya ada pergi apa? Punya pepe hanya kebut nak habis pepe dan yang usia ginjal lah.
2: Betul macik.
3: Yang kata mada mau nak mandu ke yang kata mau nak mandu Pak John, Pak Bambri. Atau ayah agak di sini di Lamara, di Pond Lamara doh.
2: Lampulo.
3: Di Lampulo. Dan ke mana mandu mah?
2: Je, lagu dari so macik.
3: Oh, Kak Eli yang dipanggil ayah semoga sehat dengan mandu. Lagu apa lagu?
2: Oh,
3: apa nan pula cik apa?
2: Pulau Aceh. Je, Pulau Aceh Mak Cik ya.
3: Assalamualaikum ni awak nak?
2: Je. Terima kasih Mak Cik.
3: Salam dari Lu, selamat bertugas. Terima kasih banyak Kak.
2: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Mak Cik luar biasa ya, yang mudah-mudahan kepujuk oh ranya mandum dari gibah dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Tak terimongnya yang kehadir nih Mbak 886. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
4: Waalaikumsalam, Yuli sayang.
2: Maaf Kak Yana, baru terputar lagu yang sama.
4: Oh, masalahnya. Sama-sama tahu aja dari belakang.
2: Iya, makasih Kak Yana masukkan di luar biasa. Kak Yana apa pegatnya?
4: Oh, ini bantu Kak Yana kerja berat.
2: Masya Allah. Berat-berat gak Kak Yana?
4: Ya, istirahat lebih at.
2: Semoga
4: berat bagi Kak Yana, dia bagi orang lain gak lagi ya. Sepele. Dia bagi desi ya, kecil Kak Yana tuh.
2: Anggapnya Kak Yana, anggap apa Kak ya? Ibadah Kak di kerjaan.
4: Iya, betul. Segala perbuatan di rumah yuk, kamu bubuknya kan berikhlas. Ngajak ke ibadah kan.
2: Betul. Dan lebih mangat.
4: Jangan menggerutu. Dia menggerutu lah. Ngajak ke ibadah sia-sia.
2: Tambah hek loh kan.
4: Jadi tanya punya ikhlas. Tak apa-apa punya hek. Tapi yuk. Punya tu. Tak ajuh. Pupu yang nan. Yang gerah gaji.
2: Mantap. Sejuk.
4: Perlah hiburan. Dah telefon Juli. Putar lagu itu. Sudah terpuluh. Joget-joget lah.
2: Terima kasih Kak Yana.
4: Bawa hati aja.
2: Betul Kak Yana. Supaya awet muda.
4: Iya benar.
2: Bahagia. Ya sabi Kak kan. Oh dari penyakit kita juga bahagia.
4: Alhamdulillah. Karena kan kebahagia itu kan sederhana kan.
2: Betul ya Kak Yana, setuju. Jadi kibar dengan tema tanya Kak Uronyo Kak, fitnah atau gibah?
4: Fitnah dan gibah. Fitnahnya kan ada yang hana-hana itu bubut legap dia pegah.
2: Betul ya Kak.
4: Itu juga hana bubut yang Kak Yana pegang tu. Nurul Kak si Juli kan baru sejak aku tu yak cok bulan selam kau. Hanai laki-laki. Padahal Juli hana bubut lagi kan. Karena Kak Yana iri ke Juli kan. Hana teruk maksud mungkin kuliah Kak Yana tewak Juli hana binan kan.
2: Betul.
4: Kak Yana pegang lagi nyananya kan menyebar tu. Nurul pegang kena, pegang gede. Kami kan fitnah tu. Hana bubut lah Juli kan. Kurang hana bubur kayak kayak pegahnya, jadi kan kalau sebab fitnahnya, fitnahnya sih kan dosa jika luar biasa, lebih dari pembunuhan kan?
2: Betul ya Kak, hana berdarah.
4: Lebih berbahaya dari gibah fitnahnya, karena yang hana-hana kayak pegah kan?
2: Betul ya
4: Kak. Kayak itu cua-cua yang jaman-jaman beraja cua-cua ya fitnah kayak bulu boleh ya kan?
2: Betul ya Kak Nian.
4: Kan dosa jika luar biasa.
2: Betul ya Kak.
4: Karena kita termasuk dalam golongan urung munafik kan?
2: Oh ya betul.
4: Bila berkata-kata dia bohong ya. Karena orang munafiknya kan leher golongan ya.
2: Iya.
4: Berjanji ingkari, berbicara bohong, bersumpah dia, kianasi,
2: ya you know? Betul ya Kak.
4: Jadi kita termasuk dalam orang munafik, orang fitnah.
2: Betul ya Kak.
4: Kalau ini gibah berita yang nah Juli pupun.
2: Betul ya.
4: Nah Juli ya, jok pemamplarnya. Tapi Kak Yana sebarkan.
2: Gimana Kak?
4: Kak Yana sebarkan, itu si Juli yang ya jok-jok, asal-asal malam bulan-bulan. Memang nah Juli cok, tapi yeah. Cara Kak Yana pegangnya akan menyakiti hati Juli.
2: Yeah.
4: Nah, jadinya kak sabo gibah. Kan gibahnya hana mesti saya aduk tumpuk sih. Jangannya aduk rumah sabo sapat jago timu sabo harga barat sabo telefon dan gibah turun.

0: Tidak bongsor, kena gede merasa hebat, nah, merasa hebat karena mengetahui kejelekan seseorang. Nah, jadi gugah masa punya, tambah punya boleh kita ikat grek-grek baik kuat eh, nah, Juli.
1: Betul.
0: Ipe belum masa bawa kampung. Lagi kita aduh-aduh buat mik unas tah.
1: Tersebar
0: dengan fitnahnya memang berbeda, tapi dosa aja sama. Karena menyesegalam saja lagi ah tak orang yang tak fitnah atau yang tak gibahnya Allah anak tu ah dosa dia.
1: Iya, betul ya kak.
0: Nah, jadi enggak jangan sembarangan. Oh, lu kan lagi ah tak ada dia. Jadi kan hanjit lagi kan. Jadi tetap aja bawa udah lagi ah, karena bakal tertanggung sampai orang dudanya.
1: Ya betul ya ke akhirat.
0: Hanya orang yang hana dikum ah, hana pun coba dan dikum lagi maaf juga, hana pun ah, dah besar doanya ya Allah. Bukan semudah itu, lihat yakin juga memudahkan itu maaf ya Allah.
1: Ya betul.
0: Allah lebih hak si ketanya raja yang dikata-katai kan.
1: Betul.
0: Jadi hal-hal lagi aja tidak detail. Hindarilah. Mu makin bertambah. Jangan hanya sampai umurnya sampai panjang.
1: Betul ya kak.
0: Tidak ada yang bisa menjamin umur kita bisa untuk tahun depan, bulan depan, setuju, atau minggu depan.
1: Betul ya kak.
0: Tapi cik, oh lem banyak ngomu adik lu macam lu, kak lu macam lu mati, terkadang kak lu mati, adik lu mati.
1: Ya kakak betul, ya. Terharu loh jadi.
0: Harus tak jaga, harus tak ingat ke urah duduk, tapi cik dunia tu.
1: Benar
0: kak. Tapi kak enak kak pernah senang fitnah lagi yang Juli. Padahal kak enak kan, itu kak enak cok penggob yang dikirim tertulidah ya Allah bedak, ya Allah hilap. Yang berkelompok dipegang sampai 5 bulan Juli baru kak enak tukul.
1: Ya Allah.
0: Berbulan-bulan dia digibahi, lu difitnah bak bulan bulan selanjutnya digibahi lho. Limang bulan baru kak enak tukul bahasa jinyan tu kak enak itu.
1: Kenapa pahala ngelir juga kak Yana berarti?
0: Oh alhamdulillah Juli. Puluh HTM kak Yana.
1: Masya Allah.
0: Dan nama 20 ini lah sabar grup kan?
1: Bagi-bagi Juli berarti kak?
0: Oh boleh. Saya pergi pakai Juli maksud ya.
1: Hai Juli kakak.
0: Kenapa? Kayaknya yang gibah kok. Yang tinggal terima ngenten.
1: Bek, agak apa?
0: Nanti lah kayak kak cerita Mak Leha je. Pak Iklan lah. Yuli hantar buka Mak Leha.
1: Mak Leha kak?
0: Mak Leha. Yang saya lebar Rais kan? Pulang sini. Alah gibah si janda muda yang kawin. Eh, gak mengkawin nempa gak urusan. Kak banyak yang gak buat nempa kan? Kata bubuk-bubuk di rumah dan berantai-rantai kan? Okay, sejak cerita Mak Leha.
1: Iya, baik kakak. Baik kak Yana,
0: jadinya menteng kita bukan untuk panjang lom untuk ini ya.
1: Terima kasih kak, masukan luar biasa nyawa kak.
0: Tapi sabar guna Radit dulunya nak mik menteng Juli kan Pak Radit. Melayu-layu kan Nurul.
1: Oh ya Allah nak mik dari ini.
0: Tandik adik menteng ya. Cuma suara katnya mu bapak-bapak. Lalu nak yang kanik-nik suara sama adik-adik.
1: Jadi terima kasih.
0: Kayaknya kak enak sesuai lah. Mak-mak suara mak-mak
1: Lagi Juli ya kak. Kakak mak-mak. Jadi terima kasih ya kak infonya kakak.
0: Okay deh. Sayang tu adik ke bapak-bapak. Golam dia ke bapak-bapak.
1: Betul ke Kak Yana? Kan
0: singa adik-adik kan?
1: Singa tahu Dek Radit lah.
0: Dek Radit.
1: Jadi kakak luar biasa. Terima kasih ya kak. Apa?
0: Ya sama-sama. Lagu kan? Abakar kan dari kena laki lalat mirah rumah.
1: Hak bunuh so yang laki kak calon wabim lakinya. Tapi kak kata dari Cik Mat. Duet hak bunuh kak dengan Fatimah.
0: Oh benar nah. Jangan lagi yang ada lemah. Itu kena skor.
1: Kasih baru kak.
0: Kasih baru kayak lady.
1: Gimana kak?
0: Beratinya kan. Bek tetap dunia menteng dari Ruslan Katana.
1: Ruslan lah kak. Ruslan.
0: Bek tetap dunia dengan bek galak menggibah kena gibah gede, fitnah kena fitnah gede kan. Bek tetap dunia le, dunia tinggal dunia tu. Tapi dunia ada tinggal dunia.
1: Kak Ruslan tu apa no? Katana.
0: Ruslan Katana ya.
1: Kak KI apa no? Ruslan Katana dari Kak Zalwa. Demi cinta apa no? Judulnya.
0: Oh, Ruslan apa no ya na?
1: Ruslan Katana demi cinta kak.
0: Ya. Kayaknya itu perusahaan itu betul-betulnya. Benda apa agaknya nak demi-demi cinta pada
1: dia. Jadi lagu tu, boh kau cocok.
0: Dia macam,

0: lalai dari Julfase.
1: Bet lalai kan? Jul. Bet lalai Julfase ya.
0: Julfase.
1: Salam salam.
0: Salam pun ke Juli. Semoga sehat habis berkah umur berkah rezeki.
1: Amin.
0: Berjauh dari perbuatan fitnah dan ghibah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih.
0: Penyakit penyakit iri hati ya, penyakit hati ya.
1: Betul ya kak.
0: Terima iri hati dengki kianan ya kan?
1: Betul ya kak.
0: Itulah fitnah dan ghibahnya karena enggak. Kesenangan
1: kok, iya betul ya kak.
0: Terkadang dua cinta ditolak fitnah bertindak nasi. Nah, betul. Kak Yana terjadi fitnahnya akibat cinta ditolak. Ya jadi di fitnah dan yang sambung di Mak Leha kan? Mak Leha yang Indah Abu Lahab. Satu panjang aja.
1: Iya kak.
0: Okay, Delnya ke Dekti, ke Kak Ngom sih.
1: Jat.
0: Semoga sehat Kak Ngom.
1: Amin.
0: Dili daturi Kak Ngom.
1: Ah, kalau maka.
0: Kak Esa.
1: Kak Esa. Oh, Kak Aisyah.
0: Kak Ngom nama maksudnya.
1: Oh, yang biasa kan Kak Yana kan?
0: Iya saya jawab studio saya.
1: Betul-betul ya kak.
0: Elisnya yang ke teman-teman muda mandung si ke Cetengah si ke Wak John dan kemana mandung ya.
1: Terima kasih Kak Yana.
0: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Yana dan Mak Cik yang kehadir luar biasa masukan dari Ganyan berdua ya. Semoga jet introspeksi dan nyuruh rock and roll Pulau Aceh dari Sabirin langsung terdengar.

0: Dunia di 88,6 MHz. Terima kasih yang warih-warih don ya, yang kehadir ni bak sesi pun sampai ke Perth Habuno. Dan untuk sesi berikut mantan don tuan prehnyo yang mau ikut berpartisipasi di heboh penelpon akan don terimong karena di sesi kenele segolom di posiblah hantik na program dialog ya bersama Kak Anggi. Tak terimong di Perth 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bapak Satrio.
1: Juga ada ya, Kak.
0: Iya, Bapak Satrio, gimana cuaca di sini?
1: Cuaca itu cerah, yang
0: aman ya. Alhamdulillah cerah. Pak Satrio tanya kan tangkat tema tentang gibah atau fitnah. Gimana pendapat dari Bapak Satrio?
1: Cuma pun yang gibah.
0: Gibah atau fitnah?
1: Fitnah musibah.
0: Fitnah kibah. Gimana menurut pendapat Bapak Satrio?
1: Hanagot,
0: betul.
1: Hanagot.
0: Betul. Nyaji berjuuh-juuh dari Tanjung Mandum ya. Baik di fitnah dan baik memfitnah ya. Betul. Good. Apa
1: sah? Ya, baik mati di lagu.
0: Okay, lagu dari siapa Bapak Satrio?
1: Lagu yang Aceh Selatan dong.
0: Aceh Selatan. Dari siapa?
1: Boleh dek dipuli.
0: Aceh Selatan lagu dari siapa?
1: Jadi soalnya lagu itu oleh
0: Aceh Selatan. Lagu Aceh Selatan lah. Lagu Acehnya. Kan dari Sabirin kan?
1: Kan.
0: Oh, Syahlutan ya?
1: Syahlutan.
0: Okey, Aceh Selatan Syahlutan siap. Salam-salam ke Sol.
1: Salam-salam. Kak Ina Pak Mugun, Kak Ibu Pagai. Ayah Pulau. Pulau.
0: Jep.
1: Adik Anggui.
0: Jut, salam-salam yang mantan. Terima kasih Bapak Satrio.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Bapak Satrio yang kehadir nih. Pak kesempatan uronyo gelaki sabon lagu dari Syahlutan ya dengan Aceh Selatan. Masya Allah ya. Lagu jika lu belum persiapkan mantan lu tuan pre partisipasinya. Tak terima lom di 7055 karena di 886 pihana lom. Halo, assalamualaikum. Oh, hanjut. Ile tak dengar lagu Papa Satrio tanya tak terimong le penelpon lain aja. Dengar melalui frekuensi 88,6 menyahana frekuensi 88,6 melalui streaming atau RRI digital.
1: Dua dan jam dengar lagi.
0: Okey, baik, terima kasih, Pak.

Ya baik, mengingat si Ate nanti akan hadir dialog ya di Proput RRI Banda Aceh bersama Kakak Anggi ya. Dan yang mengangkat tema tengah ilmu yang menuntut dan adab yang berilmu yang pasti ji ya. Dan Tuan Ronjit langsung berpartisipasi ila dalam program Sirubo Masih Ulun Tuan Pre partisipasi ji warih domba mandum ya. Menyahana ada baca mantang lewa yang kehadir jit ya. Ya, okay, kan WA SMS, sorry. Okay, berikut SMS dari Kakak Naswah ya. Kakak Naswah yang na di kawasan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam ke warih Mamandum yang na di Proput yang mendengar melalui RRIP atau melalui frekuensi 88.6. Terima kasih Kak Zawah ya. Kepegane Kak Naswah menyegibahnya yang hana yang na kejadian tak pegah-pegah yang membuat urungnya merasa rugi. Oke, mantap. Punya fitnahnya yang hana kepegah yang menyebabkan urungnya merasa dirugikan ci sama sih sebenarnya ya. Dan dosa ji sama. Betul lagi Kak Yana pegah, lagi Macik pegah dan Kak Zalwa pegah. Bono. Baik. Terima kasih Kakak Naputa sabah lagu jut. Okey, insya-Allah je ki bahan jut Naputa lima kan. Okey, kelakian sabah lagu ni bak kesempatan uronyo. Lagu Aceh dari Bergik. Padahal lagu Bergik kali tu eh Abuno kah? Betul Abuno lakik lagu Bergik. Nyana salah Abuno lagu Bergik. Kak Eli lakik Abuno yang tak lintu. Gimana cik tak gantonya? Aduh mudah-mudahan tak ganto mentang je nah. Untuk Kak Juli minta lagu yang terbaik yang pasti je bah. Nah baik, terima kasih ya, warai lomba mandum. Lun spesialkan ke Kak Nahwas lagu dari Faisal Asahan Kesilapan Hati Kiban Jut. Okay, Jut balah SMS ni apa. Baik, terima kasih ya. Okay, mantan Lon Tuan Pre partisipasi saboh de SMS penelpon segor lam tanyo akhiri yang pasti je. Langsung ditelepon di 88.6 atau di 7055. Menyahana langsung tak dengar lemahan lagu yang kagelake le Bapak Satari O ya. Dari Syahlutan dengan Aceh Selatan. Selamat datang.

0: yang setia di frekuensi 88,6 MHz. Nyen dua buah lagu yang kalian nyo dengar sama-sama. Semoga jit terhibur. Kita nyo mamandum warihlon. Sesi kenele langsung tak sapai leh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pit.
1: Yo, dik Juli Juni.
0: Sehat alhamdulillah nyo ya, Pit. Alhamdulillah.
1: Sehat cuaca
0: di no tengah mendung-mendung manja.
1: Ino mendung itu tapi cerah.
0: Cerah ya? Oh, masya Allah, ya kan sesuai dengan.
1: Tadi malam ada hujan sedikit.
0: Oh iya, betul. Baik, terima kasih.
1: Enggak deras sekali itu.
0: Penting nak hujan. Yabit, tadi kan ketangkat tema tentang masalah ghibah atau fitnah. Gimana pendapat dari Yabit yo?
1: Kajit menu memang yang kaya munkonnya kah? Kajit menu bergaduh yang dehnya di bidang cara. Ia berubah menu. Kibana menu rupa hanya taubah. Memang menu akhlak. Dia taubah lah.
0: Nantang jit ya?
1: Nah, cara. Dan tiga tu kanyu. Hai, oh tu, oh tu. Hai, dengan habis umum kena.
0: Betul.
1: Tapi tengah-tengah badan. Sebabnya anak desa dah duduk-duduk desa upat. Anak ampun. Upat ambil ke ampun. Ini desa dengan Allah gitu. Ke ampun kena anak semayang. Semayang nama depan. Ada lelaki. Tapi ini yang empat tam lelaki. Ini anak nyong pemaji. Ini kering kena. Ini kering kena. Habis nanti. Eh, ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Tapi baik mudang ni kali. Tapi ini juga. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena.
0: Betul. Nak dendam ya.
1: Ya menang. Jadi kaji baik ni yang kakak tu tak buat tam.
0: Usia akan lebih muda tak kenci ya bit kan?
1: Kita tu kedi, kamu tak punya pelajaran semua. Yang nama tong bayar bit.
0: Jadi terima kasih.
1: Kita mahu ada nama hoi pelung.
0: Nama hoi pelung. Jadi terima kasih ya bit. Lagu dari Soyabit dan dengar
1: lagu Kerung Daroy juga bok.
0: Kerung Daroy, okay.
1: Cik anak tu makedi.
0: Kerung Daroy dari Sonyo, cik.
1: Rafli,
0: okay, cik. Salam.
1: Salam Kak Yana.
0: So, Kak Yana. Kak.
1: Alhamdulillah. Ayat ini Pak Amri ini juga ini sehat tapi ini bahagia bersama
0: amin.
1: Terima kasih
0: sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Yahbid ya. Penepon kenele bahasa ni bagi kesempatan uronyo karena segolong dialog na prepare lom ya. Okey, baik, terima kasih ke ware-ware lom mamandum yang ikut berpartisipasi ni bagi kesempatan uronyo ya. Semoga kita nyo gebi kesehatan mamandum, gebi rahmat mamandum dan sehat mamandum. Amin ya rabbal alamin. Lagu kenele dari Rafli dengan Krung Daroy langsung tak dengar. Selamat dengar mantang ke ware-ware.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Rumput Budaya Anuk Nanggrok. Pro 4 FM, suara budaya.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun yang terus bersama di Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia untuk semuanya dan salam budaya. Senang sekali di siang hari ini kita kembali bersama di dalam Dialog Sirbuh untuk hari ini ya Warih ya. Seperti tadi yang sudah diinformasikan rekan penyiar Juli, kita hadir selama 1 jam sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat, insyaallah sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dialog Sirbuh untuk hari ini dalam obrolan kita mengangkat tema hari ini Warih dengan satu tema yang luar biasa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Nah Warih, bagaimana mengenai ilmu apa ataupun adab gitu ya. Jadi adab, kalau kita bicara mengenai adab, itu adalah fondasi utama yang menentukan arah penggunaan ilmu kita. Dan sedangkan ilmu bisa memberitahu kita bagaimana cara melakukan sesuatu, tetapi adab menuntun kita untuk apa dan bagaimana ilmu itu juga bisa diamalkan dengan benar. Nah, Warihlun selama 1 jam ke depan melalui tema ilmu yang menuntun, adab yang menjaga, kita diajak untuk kembali mendapatkan adab lebih utama dalam proses belajar. Itu seperti apa ya Warih ya. Nah mengenai tema ini kami akan mengajak narasumber seorang ibu yang luar biasa ceria nih. Ya, ada Ibu Saprina Siregar, SPDI MPD. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang sekali melihat Bunda tetap segar sehat. Ya alhamdulillah ya, pasti ada rahasianya ya Bunda ya.
1: Iya, alhamdulillah rahasianya ada banyak tersenyum
0: dan tersenyum ya. Baik ya, dah. Warihlun ya. Ibu Saprina Siregar SPDI MPD adalah selaku Direktur Pendidikan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan beliau selaku praktisi pendidikan inklusi dan parenting. Nah, menarik sekali ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Sebagaimana seperti kita rasakan saat ini, kita lihat fenomena saat ini banyak orang yang berilmu tapi kurang beradab ya. Nah, apa mana yang lebih dulu, mana yang lebih penting, apakah ilmu ataukah adab? Nah, ini nanti kita dengarkan bagaimana pencerahan dari narasumber kita. Tapi Warih, kami ingatkan, kami ajak Anda ya untuk nanti bisa bergabung di line telepon 0651470055, juga bisa menggunakan 0811-6713-886, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di 0812-6972-881. Ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Dan Warih bisa juga menyaksikan kami melalui live YouTube RRI Banda Aceh. Baik Bunda, ini kalau kita lihat tema kita satu judul, ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Iya. Nah dalam konteks kehidupan modern saat ini Bunda ya, bagaimana Bunda memaknai kalimat ini?
1: Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin saya menyapa teman-teman di pendengar Pro 4 Kota Banda Aceh.
0: Iya.
1: Insya Allah, alhamdulillah ketemu lagi ya.
0: Iya.
1: Ketemu lagi. Oke, ini judulnya luar biasa. Saya pas dapat judul ini kan Masya Allah gitu ya. Karena sebenarnya yang disampaikan tadi, ilmu yang menuntun, adab yang menjaga ya. Setinggi apapun ilmu yang sudah kita dapatkan,
0: iya,
1: tapi kita butuh adab.
0: Betul.
1: Ya, adab itu yang akan menjaga. Karena adab itu sebenarnya yang mengatur, yang menjaga kita bagaimana mengimplementasikan ilmu kita yang sudah kita dapatkan mungkin dari jalur pendidikan ya.
0: Iya.
1: Bagaimana adab itu bisa menuntun kita untuk bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan tadi. Nah, saya juga mengingat kembali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pas lagi bulan Maulid ya. Rasulullah ini sering sekali di ceramah-ceramah itu, hampir ceramah Maulid hampir setiap saat itu selalu dibacakan. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Nah, ketika Rasulullah itu saja diutus untuk akhlak yang pertama ya, mungkin bukan ilmunya dulu ya, bukan pengetahuan, tapi akhlaknya. Akhlak. Karena akhlak itu yang menjadi yang terimplementasi, yang dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah konon lagi di zaman yang modern ini banyak hal yang akan Kalau dulu kita kan hanya di keluarga saja, tapi banyak hal yang akan mempengaruhi akhlak dari manusia itu ya, daripada anak-anak kita terutama. Jadi di zaman modern ini tantangannya lebih besar, tentunya bagaimana akhlak di anak-anak kita dengan bermacam kondisi di media sosial yang kita melihat, bagaimana yang lagi viral misalnya kan beberapa tayangan di media sosial perilaku anak-anak kita yang kalau kita lihat umurnya itu sudah dikatakan pemuda ya, bagaimana seorang pemuda kalau dulu ya masa-masa pejuang-pejuang kita pemuda itu udah berjalan kemana-mana berjuang dan lain sebagainya, tapi kita di sini jangankan untuk berjuang membela negara, bangsa dan agama, tetapi untuk dirinya sendiri tercermin dari akhlaknya itu masih belum menunjukkan hal tersebut. Nah, untuk zaman modern seperti yang Kak sampaikan tadi, ya benar, sangat pertanyaannya tadi ya benar sekali, di zaman modern ini banyak hal lah yang akan mempengaruhi perilaku dari adab anak-anak kita. Nah, kalau di pendidikan di sekolah juga di awal-awal mungkin pihak sekolah tuh sudah memberikan juga pendidikan akhlaknya. Tapi jangan salah, ternyata di pendidikan di akademik ya tidak bisa mengakomodir seluruhnya. Betul. Tapi siapa yang bisa mengakomodir kebutuhan akhlak dari seorang anak? Keluarga. Sehingga saya mengatakan pendidikan informal ya, itu keluarga yang paling utama. Bagaimana keluarga yang mampu menjadi format anak. Ketika anak keluar rumah itu tidak lagi ayah bunda, tidak ada lagi ayah dan bunda, apa yang mereka bisa lakukan? Format di rumahnya seperti apa?
2: Berarti sangat berpengaruh format di rumah.
1: Di rumah. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan di rumah yang sudah dilakukan. Ini kebiasaan ya. Bukan aturan. Yeah. Saya selalu mengatakan aturan itu bukan kebiasaan.
2: Berbeda itu ya, yeah. Kebiasaan dan aturan berbeda.
1: Aturannya ini buang sampah di tapi bagaimana ada enggak cerminan akhlak yang dikatakan Rasulullah tadi? Bagaimana perilaku orang tua di rumah itu menjadi cerminan anaknya ketika anak keluar rumah. Nah, itu tercermin dari anak-anak kita. Tadi saya mengatakan di media sosial. Di sini juga di Banda Aceh, Bu Iliza itu kan sangat luar biasa ya. Keluar malam kemarin Bang Abdal ya, Bang Wali Kota kita, Wakil Wali Kota kita tuh keliling razia di malam hari. Saya melihat Masya Allah, ya bukan membedakan laki-laki dan perempuan, tapi saya melihat banyak sekali anak-anak perempuan kita di luar sana, sudah jamnya sudah dini hari, mereka masih berkeliaran di luar. Nah, itu juga kan mencerminkan bahwasanya adab kita, akhlak kita masih belum terbentuk. Nah, ketika kita keluar dari rumah itu, kita sudah bukan lagi memiliki adab yang mencerminkan bagaimana di rumah, seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana masa modern ini, ya tantangannya lebih besar
2: lagi. Lebih besar ya.
1: Lebih luas lagi. Terus ada kasus lagi, bagaimana seorang pimpinan daerah yang menegur anak-anak yang lagi main batu ya. Kita melihat cerminan anak-anak itu, enggak ada rasanya bahwasanya ini orang lebih tua. Kita bukan mengatakan karena dia pimpinan daerah, tapi kita mau melihat dari sudut dia sebagai orang tua, menegur, mengingatkan, tapi anaknya biasa saja, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menurut kita tidak sopan dan meneruskan permainan tanpa peduli, ada rasa segan, takut, khawatirnya enggak nyaman. Kalau zaman dulu kita kayaknya ini ya, enggak nyaman ya kalau ada yang negur gitu, walaupun kita tidak kenal. Nah, itu pergeseran nilai dan budaya saya rasa.
2: Aduh, luar kita. Biasa. Ya, Kak, dan ini memang sudah semakin mudah kita dapatkan yang seperti itu ya. Ketika ditegur tidak merasa bahwa itu ditegur, marah malah
1: menantang.
2: Merasa marah malah terusik gitu ya. Jadi Bunda, kalau begitu mana yang harus dibangun terlebih dahulu ya pada diri seseorang? Apakah dia itu menuntut ilmu sebanyak-banyaknya ya? Kan itu kan banyak nih, rasanya takut nih kalau anak enggak les, anak enggak les ini les itu, takut anaknya bodoh ya. Jadi mana lebih dulu menuntut ilmu sebanyak-banyaknya atau memperbaiki adab sekecil-kecilnya lah boleh kita katakan.
1: Benar. Iya, kalau kita melihat pendidikan di Indonesia itu kan sejak usia dini ya. Kalau kalau kita kan kalau dalam undang-undangnya ada PAUD, ada kelompok bermain, ada TK dan lain sebagainya. Nah, adab itu yang utama.
2: Ada paling utama.
1: Utama. Dari mana Luan? Dari rumah terlebih dahulu seperti saya sampaikan tadi. Jadi ada, kenapa hari ini kita lihat aturan-aturan adat kita di kampung yang dulu kita alami. Misalnya kalau zaman dulu, misalnya Kak Anggi nih, Kak Anggi boleh enggak pulang sebelum maghrib? Setelah maghrib.
2: Tidak boleh.
1: Enggak boleh. Itu kita dulu yang kita alami kan, dari rumah. Dan dari kecil anak itu sudah melihat perilaku orang tuanya. Maghrib sudah di rumah enggak mama papanya? Oke, zaman modern kan bekerja, tapi maghrib itu ada salat jamaahnya enggak? Ayahnya mencerminkan seorang pemimpin, seorang imam tidak? Misalnya ketika azan langsung keluar ke masjid. Tetap dari rumah, adab terlebih dahulu. Nah, ketika adabnya sudah keluar, dia masuk ke dunia pendidikan. Maka dunia pendidikan ini akan mudah diserap oleh si anak karena sudah ada adabnya. Adab kepada guru, adab kepada orang tua. Nah, perilaku seperti uswatun hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang harus kita lakukan di rumah dulu. Di pendidikan rumah terlebih dahulu. Ketika itu sudah kuat, silakan anakmu tebarkan di muka bumi. Itu bahasa saya. Silakan mau dikirim kemana saja. Mau dikirim di sekolah formalkah, mau dikirim sekolah pesantrenkah, mau dikirim ke sekolah manakah, silakan. Tetapi di rumah dasar, tadi sejak kapan? Sejak kalau saya katakan ya sejak anak-anak belum lahir, ayah dan ibu, calon ayah dan calon ibu ini sudah mencerminkan bagaimana akhlak Rasulullah tadi. Berperilaku dan bersikap. Nah, ketika anak sudah ada di janin dalam rahim ibunya, bagaimana perilaku ayahnya? Kan anak mendengar juga, ya Allah pertama fungsikan itu adalah pendengaran si anak. Bagaimana perilaku ayahnya? Ada enggak ayahnya bersuara ngaji
2: atau apa,
1: baca Al-Qur'an, ya, berselawat gitu. Sehingga nanti anaknya tuh enggak lupa ingatan ya waktu pas lahir suara ayahku yang mana ya. Tapi ketika dia di kandungan sering mendengarkan ayahnya berselawat gitu kan, Asmaul Husna, baca Al-Qur'an, ketika lahir ketika ayahnya azan, wah ini ternyata suara yang sering kudengarkan. Secara tidak sadar dia sudah tersimpan di bawah ambang sadarnya, di sarap-sarapnya, oh ini suara yang kemarin kudengarkan. Oh ini suara yang kemarin kudengarkan ketika ayahku membentak ibuku. Oh ini yang kemarin kudengarkan bagaimana ketika temenak, ya kalau bahasanya temenak, bagaimana misalnya bahasa-bahasa kasar yang dilakukan oleh ayahku terhadap ibuku. Ataupun oh ini ya suara ibuku yang dulu kudengarkan ketika dalam rahim dia juga berkata kasar, dia juga mengupat misalnya, ya, berperilaku buruk, ya. Inilah. Nah, jadi akhlak itu sebelum lahir pun dia sudah bisa diajarkan. Adab itu sudah bisa diajarkan. Iya. Contoh misalnya dalam sedang ketika mengandung kita kata, "Yuk kita mau sholat dulu. Ibu mau berwudu dulu ya."
2: Kita dia ajak kan bener, ya.
1: Ajak. Jadi kan ketauhidan itu sudah bisa kita mulai. Akhlak itu sudah bisa kita mulai. Jadi itu perilaku kita berbicara kepada anak. Jadi kapan adab itu? Ilmu dulu? Adab dulu kalau saya.
2: Adab dulu ya.
1: Adab dulu. Nah, ketika dia keluar nanti dia sudah punya modal.
2: Baru dia mencari ilmu.
1: Sehingga ketika dia sudah ketemu guru, dia sudah tahu bahwa saya ini waktunya aku mencari ilmu. Dan aku tahu caranya bagaimana beradab terhadap guru. Adab sekarang kita guru juga udah gak berani yang ngadapi murid ya.
2: Betul, dengan berbagai aturan ini ya kan. Sedangkan kita lihat muridnya harus diajarkan adabnya.
1: Iya, saya pribadi sama mahasiswa saya gak berani lagi terlalu keras. Saya lihat aturannya seperti ini, ketika dia ngantuk tidur saya enggak bangunkan juga nanti.
2: Jadi akhirnya kita selalu serba salah sendiri ya, Bunda, kalau begitu ya. Mau berperilaku yang benarnya, menyampaikan yang sebenarnya seperti apa, nanti kita yang kena.
1: Gitu, akhirnya dibiarkan.
2: Jadi akhirnya dibiarkan saja. Nah, ini berarti ini ada banyak sekali kendala saat ini ya untuk kita bisa mendirikan adab dulu daripada ilmu ini, Bunda. Bagaimana Bunda melihat kendala apa saja ini, Bunda?
1: Ya tadi itu ya, mungkin digitalisasi kita juga ya. Kita tidak menolak, itu juga perlu, itu juga penting.
2: Karena kita hidup di zaman itu ya.
1: Iya, di zaman itu kan katanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Contohlah hari ini, kalau kita gak punya alat digital ini saya gak bisa juga kan untuk berdakwah. Benar. Jadi ada hal-hal positif, hanya saja kita gelagapan ya. Ketika ada teknologi yang sangat canggih itu kita tidak bisa memfilter. Kembali kepada pendidikan dasar tadi, orang tua. Nah, orang tuanya juga harus belajar dulu nih bagaimana penggunaan gadget sesuai dengan butuhnya ya, sesuai dengan manfaatnya. Apa ini yang kita butuhkan? Misalnya saya kuliah kan sekarang udah pakai link dan kan butuh gadget, penggunaannya seperti itu. Terus sekarang orang tua terkadang menggunakannya ke hal-hal yang negatif. Ya kan sekarang saya lihat anak-anak kecil sudah tahu goyangan-goyangan apa ya, yang apa namanya?
2: Goyang TikTok ya.
1: Yang goyang TikTok, goyang ini, goyang itu, dan itu sebenarnya dicerminkan dari ibu dan ayahnya juga. Bahkan menjadi dikasih tepuk tangan lagi ya, keren, berani dan lain sebagainya. Nah, itu kan pergeseran. Nah, digital ini hadir sebenarnya untuk menolong kita, tetapi itu menjadi tantangan ketika sebuah keluarga tidak mampu bagaimana mengarahkan. Ada rule-nya. Seharusnya setiap keluarga itu kan punya rule, punya visi, punya misi, mau dibawa kemana ya hubungan ini katanya, mau dibawa kemana keluarga ini kan. Sehingga rule yang sudah ada di rumah, insya Allah saya meyakini rule yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu hal yang paling melekat terhadap anaknya. Kenapa? Karena ada ikatan batin antara orang tua dan anaknya. Misalnya contoh, saya sering selalu menyampaikan, Bu, bagaimana cara memahamkan anak tentang etika, attitude. Kalau misalnya di Gayo itu ada namanya sumang. Sumang itu sesuatu yang tidak nyaman kalau kita lakukan. Kalau di Aceh ada juga, saya lupa istilahnya. Jadi sumang itu misalnya kita sumang kalau berdekatan.

0: sumang tempat duduk, sumang penglihatan. Jangan kamu manfaatkan penglihatanmu untuk melihat hal-hal negatif yang ada di
1: handphone,
0: handphonemu itu sumang. Kalau zaman dulu kan nggak ada handphone,
1: yeah.
0: Jadi penglihatan jelalatan matamu yang nggak boleh kamu lihat, kamu jaga matamu. Yeah. Sumang ucapan. Di budaya kita tuh semua ada, nggak boleh sembarangan kita ngomong.
1: Betul.
0: Kan semua sudah ada. Jadi saya yakin di pesisir juga di Aceh itu ada istilah-istilahnya. Jadi kita melihat dari misalnya dari Gayo, karena saya ibu dari sana. Jadi saya lihat bagaimana sumangnya itu. Bahkan sumang pakaian. Kalau di Gayo itu paling dilarang kalau ada acara-acara tertentu tuh nggak pakai sarung kalau zaman dulu. Kalau misalnya kita pakai celana, walaupun celananya gembrong apa, itu tetap harus ada sarungnya. Karena itu dianggap sumang. Itu namanya nggak sopan lah kalau bahasa sederhananya. Nah itu sebenarnya kan pendidikan akhlak yang sudah ada mendarah daging dari keluarga kita, dari nenek moyang kita sebenarnya kalau di budaya Gayo, dari nenek moyang. Tapi implementasi pada hari ini yang sudah mulai bergeser karena budaya-budaya yang tadi itu tidak ada rule orang tua untuk memberikan aturannya. Gadget itu digunakan kapan? Untuk usia dini juga, ini panjang kalau kita cerita. Iya. Bagaimana untuk usia dininya kalau dia menggunakan gadget berlebihan, bisa pada perilaku dan lain sebagainya. Iya.
1: Artinya sangat penting memang ada rule dalam keluarga, ada di rumah tangga terlebih dahulu yang dibentuk oleh orang tuanya.
0: Orang tua.
1: Baru nanti ketika itu sudah kuat ya pada diri anak, dia ketika dilepas keluar sudah tidak mudah terpengaruh lagi gitu ya.
0: Benar. Nah,
1: karena memang kita kalau kita lihat perkembangan di media sosial seperti banyak bully, cacian, makian, ya itu kan bisa jadi apakah itu yang dimaksud juga dia walaupun berilmu kurang adabnya, Bunda?
0: Iya, benar. Saya jadi teringat kan ke Anggi beberapa kejadian kemarin itu yang pemukulan seorang anak di suatu daerah. Yang sangat menyedihkan adalah teman-temannya menyaksikan saja. Jadi bukan hanya adab perilaku, tapi batin sayang, kayangnya kalau saya bilang.
1: Iya, kasih sayangnya
0: ya. Kasih sayangnya, Rahman dan Rahim yang Allah sesungguhnya sudah titipkan di hati setiap makhluk itu tidak diimplementasikan dengan baik.
1: Baik, ya.
0: Kenapa Rahman dan Rahim yang Allah titipkan itu bisa hilang? Karena kita tidak memupuknya. Kembali yang seperti pertanyaan awal tadi Bunda, Kak Anggi. Kita kadang-kadang menuntut kepada akademik. Kenapa akademik? Karena itu yang bisa dipamerkan. Secara gak langsung.
1: Iya.
0: Karena saya ketemu banyak orang-orang tua itu kan, Bu, anak saya kok gak bisa terus lulus matematikanya. Yang dalam kepala kita bagaimana dia bisa hafiz Quran, itu bagus sekali. Itu is the best lah, keren sekali. Tapi kita gak pernah tahu psikologi kebutuhan dia bukan cuma untuk hafiz Quran. Tapi ada kebutuhan sosial emosional dia, waktu dia, masa-masa dia harus bermainnya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita karena kepengen seperti membandingkan anak kita, kan anak kita dengan anak orang lain kan berbeda. Kembar aja itu berbeda. Mungkin dia kuat di hafalannya, it's okay dia masuk ke sana. Tapi ada anak yang gak kuat di hafalannya. Tapi karena kita tadi berfokus kepada anakku kepingin tampil, anakku kepingin nanti dia bisa menjadi hafiz Quran, kita kejar ke sana. Sehingga kita lupa yang adab-adab tadi itu. Yang ada dalam kepala kita adalah sampai mana sudah hafalannya, kemampuannya, sampai lupa yang tadi itu. Bagaimana adab saya selalu bilang, hafalan boleh bagus banyak, tapi perilaku dia terhadap tamu yang datang.
1: Ketika berjumpa dengan yang lebih
0: tua. Ya, terus kita sering sekali Kak Anggi yang saya selalu sampaikan itu jangan pernah menyuruh-nyuruh, tetapi contoh.
1: Sebagai orang tua ya.
0: Sebagai orang
1: tidak
0: tua.
1: Tidak hanya menyuruh-nyuruh memerintah
0: tidak,
1: ya.
0: Memerintah, tapi contoh. Jangan hanya buat ini aturan kita di rumah ya harus kayak gini, bukan. Boleh itu tercatat, boleh-boleh aja. Tapi pada implementasinya ini orang tuanya, perilaku orang tuanya. Kalau saya selalu mengatakan kayak gini, biarlah anak-anakku mendapat keburukan itu, pengetahuan buruk itu di luar. Jangan sampai dari aku dan orang tuanya. Itu prinsip. Jangan sampai anak dapat nilai-nilai buruk itu, contoh. Bagaimana cara saya ketika saya berhadapan dengan tetangga. Dengan tajamnya mulut saya, misalnya temenak tetangga. Bagaimana perilaku saya ketika ada masakan. Udah simpan-simpan sana tuh, udah mau datang tuh anak-anak tetangga. Itu kan jadi contoh.
1: Iya.
0: Biarlah hal-hal buruk itu dia dapat di luar, jangan dapat dari saya orang tuanya. Karena ikatan batin orang tua dengan anak itu gak bisa ditukar oleh mesin apapun. Ketika kita menasihati dia dengan

0: kita pegang tangannya, kakak tahu tidak? Adab itu penting, nak. Kalau saya dulu mengatakan ke anak saya, kak, kita punya rahim perempuan. Jaga rahimmu. Jaga vaginamu. Jaga marwahmu ya, nak ya. Kita pegang tangannya, kita peluk dia. Kan berbeda nih. Dengan kita teori dosen misalnya.
1: Iya.
0: Kita gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gini. Kan beda ikatan batinnya. Mami percaya, kakak bisa menjaga itu semua. Insya Allah, kakak akan dilindungi Allah. Mami, Abi gak bisa ngikutin kayak helikopter kemana kakak pergi. Mami dan Abi hanya menitipkan kepada Allah. Kakak lihat, Mami bicara. Beda kan? Beda gak nasihat saya dengan nasihat misalnya tengkunya ucap? Beda.
1: Beda.
0: Karena secara batinnya tadi gak dapet.
1: Lebih dekat harusnya orang tua.
0: Orang tua. Gitu. Sehingga kita memegang tangannya, memeluk. Lihat Mami nak, kakak sekarang sudah balig. Kakak punya rahim. Nanti dari rahim itu akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak yang beriman, anak yang saleh dan salihah. Tapi kamu harus jaga perilakumu nak. Kamu jaga adabmu. Hal seperti itu, makanya saya selalu tetap fokusnya kepada orang tua.
1: Iya.
0: Begitu juga ayah nih kepada anak laki-lakinya. Kan sering sekarang nih Kak Anggi, ketika anak kita berperilaku negatif kita kirim kan ke asrama.
1: Iya, berharap bahwa itu jadi baik di asrama gitu ya. Gak pusing orang tuanya.
0: Sekian persen deh. Tapi ketika orang tua, ayah tahu, Abi salah, Abi gak sempurna dalam mendidikmu. Kamu sudah melakukan hal itu juga ada andil Abi yang salah. Boleh gak nak kita sama-sama perbaiki? Kita gak usah ke pesantren, ataupun boleh ke pesantren kita punya kesepakatan. Abi akan jenguk, Abi ini boleh, siap? Gak mau di rumah, tapi kita berjanji ya nak, kita belajar sama-sama. Abi juga belajar, dan Abi minta maaf, dan kita orang tua jarang. Sehingga adab yang tadi yang sudah melenceng itu, akan tambah parah karena kita menitipkan ke orang lain.
1: Iya.
0: Saya pernah ada kejadian ke Anggi, ketika ada orang tua menyampaikan kondisi anaknya, dan menitipkan anak itu ke sebuah pesantren. Kacau Kak Anggi.
1: Lebih kacau lagi berarti.
0: Dia melawan, merasa dendam lagi malah ke orang tuanya.
1: Berarti dia merasa diasingkan.
0: Diasingkan karena dia anggap anak nakal, kamu hanya pesantren. Bahkan ada ancaman-ancaman. Ingat ya, kalau kamu nakal kamu akan saya asramakan. Saya pernah membaca buku psikologi, ternyata itu dia akan melawan. Dia akan berperilaku bahkan menunjukkan kepada orang, kutunjukkan kepada kamu. Saya enggak kepada orang tua ya, kalau marah dah kamu-kamu ya. Saya tunjukkan kepada orang tua. Saya enggak akan, apa, pesantren itu enggak akan bisa merubah saya. Dia berperilaku lagi, bahkan ada beberapa anak-anak klien kita itu yang memang dari pesantren yang dia itu maafnya, na'udzubillah menjalik perilakunya. Karena tidak ada tadi itu kelekatan batin. Sehingga kalau saya bilang, akhlak ini dibentuk di rumah, ketika kita mengirimkan anak pesantren, kada Allah anak saya pesantren juga, Masya Allah. Kita harus siapkan dulu di 12 tahun pertama nih. Siapkan akhlak, etika, uswatun hasanah yang muncul dari orang tua. Sudah diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Tebarkanlah anakmu, antarkanlah anakmu. Kita sampaikan kepada anak, kita belajar sama-sama. Karena ada ilmu-ilmu agama yang Abi gak paham. Yang Mami juga gak tahu nakku. Kalau untuk kehidupan ini bisa belajar sama Mami dan Abi. Tapi ada hal-hal dasar, bahasa Arab kan saya gak bisa bahasa Arab.
1: Iya.
0: Kitab kan gak bisa, jadi silakan di sana. Akhirnya alhamdulillah, itu yang saya lihat orang tua yang seperti itu mengantarkan anaknya, Masya Allah berhasil. Tapi kalau menjadi sebuah hukuman di pesantren, percayalah.
1: Tidak akan jadi ya.
0: Kayaknya
1: tidak,
0: sih.
1: Tidak menggantungkan semuanya kepada pesantren.
0: Oh, iya. Ya,
1: baik. Wah luar biasa sekali Bunda. Ilmu yang menuntun, adab yang menjaga. Kita sudah bisa mempersilakan pendengar kita yang ingin bergabung di line telepon 0651470555 dan juga 0811-6713-886. Kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Dengan Ibu Nur Laili di Pagar Air.
1: Iya, silakan Ibu Nur Laili. Sehat ya Bu Nur Laili?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya. Silakan nih, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Halo Bu Nur Laili? Iya, kok hilang nih suaranya? Bu Nur Laili. Halo.
0: Putus ya?
1: Terputus apa Bu Nur Laili? Bu Nur Laili bisa dicoba lagi, tiba-tiba suaranya hilang ya. Kita terima di 811 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, dengan Kak Yana ya.
3: Iya benar Kak Anggi.
1: Iya. Tadi Bu Nur Laili, sayang sekali Kak, Bu Nur Laili bisa dicoba lagi. Kita terima Kak Yana dulu tapi ya.
3: Bu Nur Laili sering lompat-lompat Kak.
1: Jadi lompat suaranya ya.
3: Sering lompat-lompat, udah menghilang gitu kan.
1: Silakan Kak Yana.
3: Terima kasih Kak Anggi. Iya. Assalamualaikum Ibu apa Kak Anggi?
1: Ibu Saprina, Bunda Ina.
0: Bunda Ina.
3: Oh Bunda Ina.
0: Ya. Waalaikumsalam.
3: Sama-sama Siregar di situ ya.
1: Dua regar nih yang cerewet.
3: Regar kuadrat gitu.
1: Oh, iya.
3: Semoga sehat selalu dua-duanya.
1: Amin. Ya. Terima kasih.
3: Gini Bunda Ina.
0: Ya.
3: Terkadang ada saya mendengar seorang ustaz. Beliau dengan pistol yang seabrek-abrek lah di belakangnya tuh ustaz gitu kan.
0: Ya.
3: Tapi di saat beliau ceramah untuk Rasulullah tentu membeliau-beliaukan kan. Namanya juga kita punya adab gitu, punya adat. Ya, tapi yang ustadz ini sendiri mendia-diakan itu.
1: Menyebutkan Rasulullah dengan dia gitu.
3: Dengan dia-dia. Okay. Sementara kalau saya berpikir dia pernah bercerita bahwasannya untuk bupati beliau kan, gubernur beliau kan. Kenapa untuk Rasulullah yang memang paling mulia di antara kita semua dan Allah juga memuliakannya, kenapa beliau mengatakan dia-dia gitu kan? Sedangkan saya sendiri tadi mengatakan untuk ustaz itu beliau, kan namanya adab ya Ibu ya. Bagaimana itu cara beliau, cara ustaz itu berceramah yang mendia-diakan Rasulullah? Apakah dengan titelnya itu yang ilmunya yang luar biasa udah ke luar negeri itu ke Kairo atau kemana gitu?
1: Iya.
3: Tapi apakah adabnya tidak didapatkan dari keluarganya?
1: Nah, mungkinkah itu kurang kuat adabnya gitu ya?
3: Iya, betul Kak. Baik. Apakah seperti itu Bunda? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih
1: kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Yana di Lambaru. Iya. Silakan ditanggapi Bunda.
0: Iya, ini kan saya enggak dengar nih ceramahnya gimana ya kan? Iya. Tapi memang kan kalau dalam Islam itu dia ada dikatakan adalah sebagian umat untuk menyeru kepada kebaikan ya kan? Dengan cara yang ahsan, yang baik.
1: Ahsan, iya.
0: Ya, ahsan itu adalah dengan baik, dengan lemah lembut. Saya di awal mengatakan Rasulullah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kehidupan sehari-hari 24 jam itu adalah mencontohkan tentang akhlak. Akhlakul karimah.
1: Iya, kepada anak-anaknya.
0: Kepada anak-anaknya dalam kehidupannya. Sehingga tadi hadis saja disebut tadi itu asar.
1: Iya.
0: Sebutan kata hadis itu jadi asar. Jadi perilaku dia selama 24 jam. Kok ada yang orang lain yang dengan titel dan ustaz tadi tidak berperilaku seperti itu? Sebenarnya kembali kepada personalnya. Kepada personal dan pembiasaannya dan penggunaan bahasanya. Nah, kalau melihat dari tatanan bahasa, kalau kami orang Batak ini kan kau itu biasa, ya kan? Kamu itu biasa. Yeah. Apa kau, aku itu biasa. Kalau di Jawa tuh aku. Yeah. Bahkan pertama dulu kami waktu di sekolah itu ada anak-anak ngomongin aku, dia kok ngomongin aku. Nah, kalau di Jawa itu aku biasa. Yeah. Tetapi kembali kepada adab kita sebagai ustadz tadi yang menggunakan sebutan Rasulullah seperti apa, itu kembali ke personal orangnya. Alangkah baiknya menggunakan bahasa yang ahsan tadi.
1: Iya,
0: ahsan yang baik, lemah lembut, dan itu akan menjadi cerminan. Dan itu kembali ke personalnya Bunda. Kalau ditanya apakah ada perilaku mereka di keluarganya, kita gak tahu juga ya bagaimana perilaku di keluarga mereka. Tetapi bisa jadi saya mau mengatakan begini, pebiasaan dia dalam berbicara itu juga mempengaruhi di lingkungannya.
1: Iya.
0: Gitu kan, karena kan saya selalu juga sering sampaikan Kak, ini agak saya tambahkan sedikit, di pola asuh. Di pola asuh itu menurut kita itu kasar, tapi ada sebagian budaya orang itu enggak kasar, kayak tadi aku dan lain sebagainya. Ini juga tetapi tadi pertanyaannya kenapa dia kalau misalnya untuk pejabat dia beliau, tapi kepada Rasulullah kenapa dia tadi? Nah itu kembali kepada personal dari ustadznya mungkin gitu ya. Yang penting kita jangan mencontoh ya kakak, ya bunda ya. Kita tetap pada prinsip kita bagaimana mengucapkan dengan ahsan, bagaimana kita berperilaku apalagi di hadapan orang umum, orang banyak ya yang menjadi contoh. Jadi kita sebenarnya berat loh tanggung jawab sebagai penceramah. Saya juga ini banyak ngomong ini tanggung jawabnya kepada Allah ini Masya Allah. Jadi sehingga kadang selalu saya sampaikan kan kayang itu harus diimplementasikan, bukan hanya diucapkan saja, gitu ya.
1: Jadi bisa jadi mungkin itu sudah kebiasaannya. Tapi tadi yang menjadi pertanyaan mengapa dengan orang-orang yang lain di dunia merasa bahwa lebih hormat gitu ya? Apakah kadang-kadang nah tadi kembali kita kepada adab ya Bunda ya. Kalau iya. adab itu tidak ada, membuat orang bisa jadi sombong atau karena dia merasa sudah begitu berilmu.
0: Iya.
1: Jadi ini bisa menunjukkan ke sana juga, terlalu sombong.
0: Sebenarnya kalau orang berilmu itu udah nggak sombong.
1: Harusnya begitu Bunda.
0: Iya, karena saya jadi kok saya lagi sih ya. Tapi iya sih. Ketika saya makin baca banyak buku. Ya Allah, lo nyon anak dapat apa ya. Semakin saya banyak baca buku, aduh ternyata aku baru tahu. Aku baru tahu nih ilmu nih, pengetahuan ini. Terus saya lihat lagi, aduh ternyata yang kulakukan kemarin itu tidak tepat. Berperilaku aku terhadap, kok saya kan di dunia inklusi nih, anak berkebutuhan, kan dapat ilmu baru nih. Pengetahuannya kayak gini ternyata. Wah ternyata semakin kita banyak baca, sebenarnya kita semakin bodoh. Dengan tanda kutip ya. Semakin kita tahu, waduh ternyata ilmuku kemarin cemen sekali masih. Yeah. Belum tahu apa-apa. Jadi kalau dia masih ada, kata dia, aku paling tahu, aku paling bisa, itu dia belum berilmu. Karena puncak orang yang berilmu itu udah semakin merunduk katanya kan.
1: Harusnya begitu ya.
0: Harusnya begitu. Jadi
1: ilmu kalau, padi ya. Ya,
0: kalau menurut saya pribadi, orang yang sudah berilmu itu tidak banyak
1: berbicara lagi.
0: Saya sering diingatkan oleh anak saya sendiri yang laki-laki kan. Misalnya kami ada diskusi apa-apa. Dia katanya akan menghindari debat yang panjang.
1: Perdebatan, betul.
0: Perdebatan. Ya. Saya bilang, dewasa nih, saya gangguin gitu kan. Ada hal-hal ini yang gak perlu didebatin lagi. Karena yang pertama, kita debatkan pun, kita sampaikan ilmu kita begini-begini, karena dia sudah begitu, dia tidak akan mengubah. Dan gak perlu habiskan waktu dan energi kita. Jadi sebenarnya semakin kita sudah punya pengetahuan, kita sudah bisa membaca. Membaca keadaan, membaca orang lawan bicara kita. Jadi sebenarnya kalau dia masih ada rasa yang tadi sombong dan lain sebagainya, menurut saya dia belum berilmu. Seperti itu Kak.
1: Ya, menarik sekali itu Bunda. Tapi di era sekarang ini, orang kok lebih suka berdebat. Seperti kita lihat ya, tontonan di televisi, di media-media sosial itu, kita tonton acara perdebatan.
0: Iya.
1: Debat. Di situ malah sampai bisa berantem ya. Padahal di situ orang-orang berilmu kalau kita lihat kan, mereka memperdebatkan satu masalah dengan argumennya masing-masing, akhirnya jadi berantem. Nah, sebenarnya mereka itu orang berilmu, banyak ilmunya, ilmunya tinggi. Nah, itu bagaimana pula Bunda?
0: Egonya tuh enggak akan mau merendah.
1: Karena merasa dia terlalu tinggi tadi ilmunya.
0: Pertama ego, kedua nafsunya. Kan perdebatan di media sosial itu kan ada satu yang ingin dicapai. Contoh lah, gak usah kita ngomongin yang di TV, perdebatan kita untuk pilih ketua kelas. Ini kita ngomong yang paling sederhana deh, ketua kelas aja. Pasti akan berdebat kan, mempertahankan ego biar dia bisa dipilih. Kita gak usah ngomong lebih luas. Ini kita ngomong di ketua kelas lah, yang paling contoh, paling sederhana. Geci misalnya, yang paling sederhana. Pasti dia akan berbicara sesuai dengan egonya, bagaimana agar dia dipilih. Jadi ada nafsu di sana, ada ego. Nah, makanya kan kita kalau lihat di debat itu kan kadang-kadang etika attitude-nya lupa kan? Kenapa? Karena ditutupi ilmu pengetahuan dia tadi itu, ditutupi oleh ego dia. Tujuan dia akhir tadi apa? Dia ingin mempengaruhi khalayak untuk berpihak kepada dia. Tapi kalau kita sebagai memang benar takut kepada Allah, kita cukup menyampaikan ahsan tadi. Ini kebaikan, ini kebenaran. Silakan Anda memilih. Enggak perlu tegang-tegangan ulat leher sampai kadang-kadang angkat kursi kayak kita di tempat itulah
1: ditontonkan kepada masyarakat.
0: Nah, terkadang kemarin kejadian yang beberapa di media itu kami membahas. Berapa teman kita bahas. Sebenarnya itu kan jadi tontonan contoh dari orang-orang dewasa di luar sana. Kembali ke keluarga tadi Kak Anggi, bagaimana perilaku saya terhadap tetangga? Temenak saya terhadap tetangga, sikap saya yang membuangkan sampah ke rumah tetangga diam-diam, itu kan menjadi cerminan anak saya juga berperilaku buruk kepada orang lain.
1: Benar.
0: Apalagi sekarang pimpinan di atas sudah menjadi contoh yang kita lulukan ketika dia datang ke kampung kita. Anak-anaknya melihat, oh bapak tua aja pun kayak gitu ya berperilakunya, anggar, ego. Anak muda, oh kayak gini berarti sosok kita sekarang. Kan keren, jadi viral, jadi kenal orang semua. Nah, jadi itu menjadi contoh. Jadi Kalau ngomongin tentang akhlak ini gak akan pernah habis-habisnya ya.
1: Iya. Baik, silakan lagi Warilun yang ingin bergabung kembali 0651470555 dan juga 0811671388. Waril juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Bu Nur Laili kembali. Silakan Bu Nur Laili, tadi terputus.
0: Iya, selamat bergabung Bu Nur Laili yang kedua ya.
2: Ya, ini jaringannya nih.
1: Iya.
2: Mundur ya.
1: Di pagar air ya Bu Nur Laili.
2: Iya, betul. Ya.
1: Baik, silakan Bu Nur Laili.
2: Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini, kan misalnya kita punya anak-anak, kan yang namanya kita udah berkeluarga, semua punya anak-anak, cowok lah gitu kan. Jadi kita yang orang tua ini yang terbaik lah untuk anak-anak kita kan. Kok menurut Ibu Nurleli, sebelum ya, Ibu saya antarkan anak ke Dayah, saya tanya dulu sama Tengku Ustaz yang saya mengaji kan. Ini mana baiknya kita jadi hafiz ataupun kedayah Ustaz gitu kan. Habis itu katanya gini, bukan gak bagus hafiz, bagus, semua bagus katanya. Dua-duanya bagus, tapi harus ada hafiz juga bisa menghafal untuk apa ilmu akhlaknya kan dari ini kan dari kitab-kitab juga katanya kan. Karena Al-Quran dengan kitab ini kan sambung menyambung dia kan. Jadi Ibu Nurleli pilihlah yang katanya kata ustazah ini yang salafiyah katanya. Jadi Ibu Nurleli nggak pilih hafiz karena di sini pun tempat dayah ada pengajian, ada kitab-kitab juga kan. Jadi kan maunya kita orang tua emang yang terbaik. Jadi sekarang anak-anak udah selesai lah dengan berapa tahun di dayah kan.
0: Alhamdulillah.
2: Udah selesai, tinggal satu lagi. Mudah-mudahan gak ada yang melawan, tenang, tentram kan.
0: Amin.
2: Karena kita juga kita didik yang lemah lembut. Jadi misalnya gini, sekarang kan masalah HP ini sedikit kan. Masih masalah untuk HP aja nih. Karena sekali-kali memang ada waktu untuk luang, untuk pulang kan. Cuma susah sebenarnya. Tapi kita ini juga kita lihat anak-anak berapa jam harus main HP walaupun sudah remaja kan. Cuma agak susah kalau kita bilang karena bosan juga karena di daya kan hafal-hafalan terus. Berilah kesempatan sebentar bilang gitu kan. Kadang-kadang satu jam, kadang-kadang udah lama dia agak ini juga agak marah gitu kan. Tapi nggak ada masalah, yang penting dia tenang tentram di daya, di rumah juga nggak ini kan. Jadi bagaimana juga kita mengatasi, karena Bunda ini sudah berdoa juga, ya Allah tutupilah untuk sementara sebelum selesai di dayah, jangan ingat HP, ingat ilmu yang ada di dayah. Tapi anak-anak namanya, anak-anak ibu-ibu juga ini dengan HP kan. Mudah-mudahan yang terbaik. Jadi bagaimana kita bilang sama anak-anak yang baik, jangan main HP terus-terusan gitu. Cuma sebulan sekali dia pulang gitu, gak lama-lama juga kan.
1: Jadi bingung caranya gitu Bu Nurleli.
2: Cara yang lemah lembut yang kita sampailah dia terus sambil HP juga.
1: Terima kasih
0: Bu Leli.
2: Kak Anggi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penting juga Bu Nur Laili ya, walaupun udah 6 tahun 5 tahun di dayah
0: HP-nya masih belum hilang.
1: Masih belum hilang ya.
0: Gini Bu Nur Laili, jadi kan dia ada namanya pola Bu Nur Laili, pola asuh. Pola asuh itu tata cara orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Dan pola itu tidak ada format khusus sebenarnya. Terus saya katakan pola saya paling benar, enggak juga. Pola orang lain paling benar, belum tentu. Kadang-kadang pola di saya tidak cocok di pola Bu Nur Laili. Ataupun pola Bu Nur Laili tadi enggak cocok kayak saya. Terus tadi kita ngomongnya kata Bu Nur Laili gini, bagaimana cara dengan lembut. Kadang ada di rumah tangga, di keluarga, dia gak cocok dengan lembut Kak Anggi. Gak harus dengan lembut sebenarnya, tapi lebih kepada paham konsepnya. Nah, di pola asuh itu kan saya selalu menggambarkan pola itu kayak baju. Baju itu kan ada polanya nih. Pola saya gak bisa dipakai sama Kak Anggi. Dipakai bisa karena di bagian ketiaknya gak nyaman. Tapi ada anak kembar nih, polanya sama semua pola bajunya. Tapi ada anak kembar yang satu lagi, saya gak mau. Saya mau meletakkan ada bunga di depannya. Itulah pola. Nah, Bagaimana caranya? Saya selalu sampaikan setiap anak itu diinstal sesuai dengan orang tuanya. Hanya orang tuanya sebenarnya yang tahu bagaimana cara menghadapi anaknya. Emosionalnya, kesel-keselnya, kita mimik. Saya kan kemarin saya ke Jogja ketemu sama anak. Cara dia duduk aja, saya tahu dia sedang kesel. Cuman karena dia punya adab, dia tidak mengeluarkan kata-kata. Tapi saya tahu dia tidak nyaman. Karena qadarullah di dalam, ini dia dengar nanti gimana nih, di dalam kamarnya itu banyak sekali hadiah-hadiah. Dia sudah cerita sama saya, "Mih, kalau kami ngomongin tentang cewek itu sudah biasa, kesepakatan kami tidak pacaran. Tapi ada cewek-cewek yang suka, Mi, kalau adik sudah tampil nanti dia juga suka ini.
1: Ceweknya.
0: Ceweknya nanti ucapin ini, kasih foto, mau ini, kasih hadiah. Kan kata Mami harus sopan, jadi adik udah sopan. Itu hadiahnya banyak. Tapi dia cuma cerita dan gak suka saya lihat. Ini ya gitu kan, wajahnya berubah. Saya tahu, oh berarti dia memang tidak suka. Karena kita pernah ngajarin tentang privacy. Ya sudah, terus kan dia... Karena dia tahu juga saya waktu itu sudah wajah saya berubah, dia kayak gak enak gitu kan. Tidak apa-apa, Ne. Memang Mami salah juga sih, kenapa langsung bongkar. Kan saya tahu nih, bagaimana saya bisa tahu watak anak saya karena kelekatan hati tadi. Dan Bunda, ketika Bunda sudah mengantarkan 6 tahun anak ke pesantren, tetapi kenapa masih susah dengan HP? HP itu sebenarnya sekarang sudah kebutuhan untuk anak kita. Tapi bagaimana Bunda mengatur? Karena di pesantren itu kenapa mereka tetap bosan, Bunda? Anak saya 6 tahun di pesantren. Saya lihat, karena saya suka mengamati. Kenapa kami anak tidak jauh-jauh sekali pesantrennya keluar daerah, keluar provinsi? Karena kami tetap tidak mau menitipkan semuanya ke orang lain. Ada bagian-bagian yang kami harus dampingi. Sehingga ketika saya ke pesantren, saya seminggu itu 2 kali. Jauh padahal. Tapi saya selalu pergi. Karena apa? Saya tidak mau terlewatkan yang tugas saya. Saya lihat bagaimana kehidupan mereka dari bangun pagi aja tuh 3:30 paling cepet loh. Terus 3:30 sampai dia mandi, dia antri sarapan, dia makan, sampai dia sekolah, sampai sore dia cuma ada waktu beberapa jam untuk istirahat. Dan itu terus-terusan bukan sehari, tetapi berbulan-bulan. Sehingga ketika dia pulang ke rumah kepengen pegang HP itu masih hal yang wajar. Bagaimana cara untuk dia tidak emosional ketika kita larang? Boleh. Apa mau main HP? Oh boleh, silakan. Tapi janji yuk kita sama-sama. Gimana? Berapa menit? Berapa jam? Kalau dia udah dewasa kan mungkin jam. Tapi kalau dengan perilaku cara kita tadi itu harus dengan cara orang lain, biasanya gak masuk. Karena yang tahu ikatan batin tadi itu orang tuanya. Jadi saya selalu mengatakan anak itu diinstal sesuai dengan orang tuanya. Jadi coba kenali bagaimana sikap marah dia, bagaimana sikap kesel dia ketika kita melarang bertubi-tubi. Dan kalau anak sudah mulai SMP, kok pesantren SMP berarti kan, SMP SMA dia gak suka dinasehati, Kak Anggi.
1: Iya ya, tidak lagi ya.
0: Gak suka dinasehati.
1: Dia merasa sudah tahu, udah besar gitu.
0: Iya, apalagi yang laki-laki ya. Laki-laki itu kan egonya memang Allah ciptakan karena dia akan menjadi pemimpin di rumah. Tapi hati-hati juga. Jangan merasa karena dia punya ego terus dia sembarangan. Ingat Allah juga titipkan Rahman dan Rahim, kasih sayang. Jadi ego itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Nah, karena dia punya sikap tadi yang ego mau sebagai pemimpin, dia gak boleh kita suka hati, Kak Anggi. Ngerepetin dia, terus kita tuh bulak balik mengingatkan dia, enggak. Boleh diingatkan kebaikan. Abang, gak lelah matanya, Nak. Gak capek matamu, Nak. Gak lelah tanganmu, pegang HP terus. Yuk istirahat dulu, makan dulu. Nanti kembali ke pesantren, dia udah hilang dunia itu. Balik lagi. Kembali kepada bagaimana pola orang tua tadi dalam menyampaikan, dalam berkomunikasi, dalam menghargai. Saya selalu sampaikan itu. Anak-anak kita tuh butuh dihargai juga.
1: Butuh dihargai.
0: Dihargai.
1: Ya seperti tadi yang kita katakan, bukan hanya dilarang, bukan hanya dipatok, harus menurut, tapi dia butuh dihargai. Jadi artinya Bunda Bu Nur Laili tadi harus berbicara juga kepada anaknya secara terbuka.
0: Terbuka.
1: Bagaimana yang sebaiknya diskusikan bersama gitu, Bunda.
0: Iya, diskusikan. Bukan kita yang mendominasi ya. Tapi boleh sampaikan, misalnya kalau hafalan bisa jadi apakah hafalannya berkurang kalau terlalu lama gitu. Biasanya kalau anak SMP, SMA itu kan kalau kita dengan baik dan cara perilaku di rumah orang tua kan beda-beda ya. Kalau saya kan cara ngomongnya kayak telenovela kalau saya ngomong kan gak mungkin orang lain juga. Ini gak dengan cara masing-masing lah, dengan budaya di rumah itu tadi yang dibangun tadi, budaya yang seperti apa.
1: Jadi artinya itu. Kita tidak boleh mengikut cara orang lain.
0: Gunakan
1: cara kita sendiri, cara kita pola sendiri. Kita sendiri.
0: Boleh melihat, misalnya kita ATM, ambil tirukan dan modifikasi, boleh. Tapi kita kan punya khas sendiri di keluarga kita kan. pasti punya khas sendiri lah, saya percaya itu.
1: Yeah.
0: Oh ya, mudah-mudahan yang ciri-ciri di keluarga kita tuh ciri-ciri yang benarnya, benar, jangan ya, yang tidak benarnya, yang insya Allah pasti. Dan tadi itu ikatan batin antara orang tua dengan anak itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat.
1: Kalau percaya, sudah terikat batin tadi, kita lah yang paling paham anak itu,
0: iya,
1: tadi ya.
0: Okay, anak itu.
1: Begitu ya Ibu Nur Laili, mudah-mudahan bisa diterima ya Bu Nur Laili. Dan selamat mencoba dengan iya, pola
0: dengan
1: Ibu
0: pola,
1: Nur Laili. Iya. Baik, kita lanjut lagi Bunda, ada sebuah pesan WhatsApp. Sudah dari tadi ini dikirimkan, tapi kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ina dan Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mulia di Sigli Kak, Mulia di Sigli. Saya ingin bertanya, apa bahaya terbesar ketika seseorang itu memiliki ilmu yang sangat luas namun tidak dibarengi dengan kehalusan adab? Mulia di sini. Yeah.
0: Aduh, ya, saya bertemu enggak banyak sih. Ada bertemu beberapa teman kan. Kadang-kadang saya ngomong kayak gini, dia tuh padahal orang budaya misalnya, tapi kenapa?
1: Mengerti budaya harusnya.
0: Ngerti budaya. Orang-orang budaya itu kan lembut hati,
1: iya,
0: kan. Kenapa bisa
1: perasa,
0: iya, budaya, tapi kenapa perilaku, adab, etika, attitude itu tidak apa namanya itu tidak berbudaya, iya, kan itu juga. Nah, itu tadi kembali kepada personal orangnya. Mm-mm. Pada pembiasaan-pembiasaannya, pada polanya. Ingat lagi ya, perilaku kita hari ini cerminan dari pola kita di masa lalu. Bisa jadi hari ini, misalnya Kak Anggi nih, sikap Kak Anggi hari ini emosional Kak Anggi itu kita enggak tahu bagaimana trauma Kak Anggi di masa lalu. Iya, iya. Ada juga rasa sombong, saya pernah mengalami ketika saya baru-baru kuliah. Karena apa? Yeah. Waktu itu saya punya trauma nih. Saya gak pernah dianggap pinter Kak Anggi di keluarga. Secara gak langsung, yeah, karena kami kan ramai tuh. Saya yeah, ramai Kak Anggi. Saya
1: jadi anak istilahnya ke-12. Berjuang sendiri ya.
0: Iya, saya anak ke-12. Padahal mungkin itu perasaan saya saja.
1: Iya.
0: Jadi saya anak ke-12 tuh karena gini, adik abang itu sempat jago matematika, bahasa Inggris, nyanyi. Saya nyanyinya juga tanggung kali Kak Anggi.
1: Jadi gak ada yang lepas gitu ya.
0: Jadi gak ada yang lepas. Jadi akhirnya bagaimana? Saya tuh selalu merasa minder, saya tuh gak pandai. Mm-hmm. Ketika saya sudah kuliah, saya muncul. Ah, bisa kok saya. Mm-hmm. Biasalah, anak semester 1 kan,
1: yeah,
0: ya kan, bisa kok saya jago kok. Tapi karena kita punya ilmu, kita mau belajar, kita mau bergaul, kita mencari ilmu kemana-mana, ikut kajian ini itu, kita baru tahu oh, ternyata di atas ilmu itu ada adab namanya, yeah, ada etika namanya, ada aturan namanya. Nah, biasanya orang-orang berperilaku negatif ini, saya ketemu beberapa orang kan, akhirnya dapat jawabannya, ternyata punya masa lalu juga. Masa lalunya mungkin trauma-trauma pola asuh kan. Luka-luka pengasuhan yang masa lalu itu, ini kesempatannya aku sudah naik nih ke atas. Aku sudah bisa gimana-gimana pun, aku udah gak, udah keren aku. Aku punya pengetahuan apa, aku sudah S1, S2, S3, profesor misalnya. Aku udah bisa, aku udah di atas siapa-siapa. Ternyata apa itu di masa lalu tadi itu? Tetap kembali kepada pola perilaku. Tapi tidak bisa juga trauma masa lalu itu menjadi alasan. Sehingga bagaimana kalau kami bahasanya itu selalu diskusi dengan teman-teman, ada namanya si terluka menjadi penyembuh ya, penyembuh bagaimana sih, pokoknya dia sudah pernah mengalami trauma tapi akhirnya dia sebagai penyembuh. Bagaimana traumanya itu, misalnya saya trauma saya itu Kak Anggi, paling saya gak bisa lihat anak dilakukan kekerasan terhadap anak, iya, akhirnya saya punya sebuah sekolah, saya implementasikan, jangan pernah mengulangi hal-hal buruk yang pernah saya lakukan di masa lalu misalnya. Jadi trauma itu menjadi positif kan.
1: Iya.
0: Si terluka, si penyembuh gitu deh pokoknya, iya, dia terluka tapi dia bisa menjadi penyembuh untuk orang lain. Nah, itu banyak terjadi.
1: Jadi berdasarkan
0: pengalaman dia tidak akan lakukan kepada orang lain, dan dia mengingat ternyata yang kita lakukan itu menyakiti orang lain. Dan itu bagaimana caranya bisa dia sembuh? Yang pertama, memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, memaafkan orang lain, dan apresiasi bahwasanya dirimu itu bermakna, bahwasanya dirimu itu hebat, bahwasanya dirimu itu dibutuhkan orang banyak, kamu istimewa. Kalau saya hal dasar seperti itu pagi hari itu kita afirmasi,
1: iya,
0: terima kasih kepada Allah sudah melahirkan saya, sudah menghidupkan saya, bisa bermanfaat dan lain sebagainya. Yeah. Sehingga mengatakan, aku bermakna, dan tidak ada produk Allah yang tidak bisa bermanfaat. Salah satunya adalah aku. Bukan berarti menjadi tambah sombong dan angku gitu.
1: Jadi kembali kepada, coba kita lihat ya kan, Bunda tadi mengatakan orang yang bisa menjadi obat pengobat dari berasal dari trauma,
0: dari luka-lukanya.
1: Dari lukanya.
0: Iya.
1: Dia bisa menjadi pengobat untuk yang lain. Tapi ada juga orang yang justru membalas ya Bunda.
0: Iya.
1: Dari lukanya dia membalas ke orang lain karena trauma itu tadi. Nah, itu salahnya di mana itu Bunda?
0: Belum sembuh lukanya.
1: Dia artinya belum memaafkan
0: iya
1: yang terjadi pada dirinya.
0: Karena sebenarnya trauma itu kan enggak pernah hilang. Dia enggak akan pernah hilang. Dia ibaratkan luka, bekasnya itu akan terus ada. Mm. Tapi bagaimana caranya itu kita kendalikan. Mm. Kita alami yang pertama memaafkan diri sendiri, memaafkan orang-orang yang pernah ada melukai kita. Memaafkan lingkungan yang kita yang pernah melakukan hal-hal terhadap kita. Karena sesungguhnya ketika kita sudah memaafkan, itu yang sembuh kita Kak Anggi. Yang nyaman, yang tenang itu kita.
1: Kita.
0: Bukan orang lain. Bukan si pelaku tadi. Nah, kadang-kadang muncul loh traumanya. Muncul loh traumanya. Tapi balik lagi. Aku maafkan. Kan sekarang kan banyak itu kan bagaimana cara afirmasi positif, memaafkan,
1: betul,
0: mengatakan tubuhku sehat, iya, tubuhku kuat. Mengatakan kita cantik boleh loh Kak Anggi.
1: Itu bermanfaat Bunda,
0: bermanfaat,
1: ya.
0: Kalau saya rasakan itu
1: bersyukur Bunda ya.
0: Bersyukur. Karena trauma saya masa lalu Kak Anggi, ini saya bongkar trauma saya tuh merasa gak cantik. Karena dulu saya kayak buntel, kayak masih kecil. Dari antara adik-adik kakak
1: ya,
0: saya itu.
1: Ya itu karena tadi, apa ya, karena ramenya
0: itu.
1: Jadi sehingga.
0: Iya, kan gak cantik.
1: Tidak bisa
0: apa.
1: Dipuji satu persatu.
0: Iya
1: gitu.
0: Dong, 13.
1: Iya.
0: Saya anak ke-12. Jadi kan makanya akhirnya saya memaafkan. Bahkan saya bersyukur saya terlahir dari ibu yang sangat luar biasa. Mm-mm. Bersyukur ya Allah saya terlahir dari abang-abang saya. Ada abang saya, ada kakak saya yang luar biasa. Mm-mm. Yang penuh kasih, yang penuh sayang kepada saya. Sehingga saya memaafkan semuanya. Semuanya itu memaafkan diri sendiri. Dan sekarang saya berperilaku kepada diri saya sendiri. Terutama kita jangan menzolimi diri dulu nih, diri sendiri, dan kita berperilaku positif kepada orang lain. Selalu hal positif yang muncul. Kalau kita sudah melihat orang lain negatif, biasanya diri kita loh yang negatif.
1: Nah Bunda, ini perbincangan kita kan tentunya didengar oleh waris-waris kita ya, yang mungkin merasa bahwa kenapa baru sekarang saya tahu? Ternyata pola mendidik itu sangat penting ditentukan dari masa kandungan, mengandung anak, masa kecil anak. Nah, katakanlah mungkin hal itu sudah terlanjur ya Bunda ya. Anak tadi sudah dibentuk dengan mungkin kekerasan atau apa, sehingga dia juga mudah membuli di luar. Apa yang harus dilakukan Bunda?
0: Oke. Saya pernah ikut pelatihan PSPA namanya. Itu sekolah pendidikan untuk orang tua sama Abah Ihsan. Selesai pelatihan saya menangis, jumpa Abah Ihsan. Abah Ihsan, saya punya anak 9 tahun, anak perempuan saya. Ada beberapa hal perilaku saya yang saya anggap itu tidak tepat. Karena ternyata bentuk dari trauma saya, makanya trauma masa lalu itu macam-macam ya,
1: betul,
0: ya Kak.
1: Betul.
0: Perilaku masa lalu saya, yang negatifnya itu apa Kak saya waktu itu? Karena kita pernah dulu merasa tidak ada, jadi kita memenuhi semua kebutuhan anak saya. Dengan yang terbaik, kalau ada orang lebih baik, saya mau yang lebih baik lagi untuk anak saya. Kalau orang beli misalnya mereknya A, saya akan cari merek lebih bagus. Itu sebenarnya kan bentuk trauma saya. Bagaimana, sehingga apa? Kondisi anak saya itu, nih kok dia dengar. Apa yang dia mau, maunya ada waktu itu. Terpenuhi. Anak saya 9 tahun, saya bilang apa masih bisa untuk merubah pola saya. Baiknya saya itu dapat pengasuhan dari ibu. Ibu gak pernah lepaskan kemana. Baiknya saya adalah saya gak pernah lepaskan anak saya kepada siapapun. Mungkin kalau di kampung itu saya yang anak gak diayun. Yang saya, memang saya kepengen anak itu saya dekap, dekat sama saya. Itu positifnya. Tapi ego-ego tadi itu kan pasti nurun ke anak. Apa kata Abah Ihsan? Sebelum kamu masuk ke liang lahat, kamu masih bisa berubah.
1: Tidak ada kata terlambat.
0: Tidak ada kata terlambat. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kata Abah Ihsan apa? Mohon ampun kepada Allah atas terhadap hal-hal yang kekhilafan kamu.
1: Itu kita menganggap itu kekhilafan kita.
0: Kekhilafan kita. Kan kita gak sempurna Kak
1: Anggi.
0: Iya. Gak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Nah, kembali kita mohon ampun kepada Allah dan maafkan atas luka yang sudah kita berikan kepada anak kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita, kita maafkan.
1: Perlukah kita berbicara kepada anak itu bahwa Bunda begini, mohon maaf karena Bunda begini-begini selama ini ya.
0: Perlu
1: ya.
0: Dosa.
1: Kita mengatakan pada dia kesalahan kita ya.
0: Perlu.
1: Iya.
0: Saya ketemu sama anak, katakan maafkan mami, dulu mami seperti ini dan ini ternyata salah Nak. Contoh lah misalnya ada orang tua, "Kak saya main HP. Maafkan ibu ya Nak. Maafkan Bunda ya Nak. Maafkan Umi. Ternyata salah selama ini Umi main HP terus. Kita belajar sama-sama ya Nak." Dulu Kak Anggi waktu saya mulai belajar tentang parenting itu, saya sudah keliling Kak Anggi juga, ada beberapa kota. Saya bawa anak saya. Ketika saya ngisi di mana, saya bawa anak saya, dia saya asistenkan. Saya selalu sampaikan, guru pertama saya adalah anak perempuan saya. Hari ini kalau saya bisa ke seminar parenting kemana-mana karena gurunya anak saya. Dan dia tuh merasa, dia lihat usaha saya untuk menjadi ibu yang baik. Dia lihat bagaimana perjalanan hidup saya ketika saya termasuk menikah muda. Saya belum selesai kuliah sudah menikah. Jadi bisa bayangkan kan Kak Anggi dengan saya problema kuliah dan anak saya tahu, oh ini usaha orang tuaku bagaimana untuk menjadi baik, bagaimana tidak mengulangi lagi. Lepas dari kebiasaan itu susah loh Kak Anggi.
1: Betul.
0: Nah, tapi anak melihat, akhirnya apa, anak saya tuh masya Allah jadi partner hari ini.
1: Oh,
0: jadi teman ngobrol. Ya jadi mudah. Jadi yang pertama, mohon ampun kepada Allah atas kekhilafan kita. Yang kedua, maafkan diri kita yang sudah melakukan tadi kekhilafan. Yang ketiga, hilangkan sudah minta maaf, kan kita tidak mengulangi lagi. Maka belajarlah terus bagaimana menjadi orang tua yang tepat sesuai dengan anak kita. Karena tidak boleh juga kita belajar sesuai dengan untuk anak orang seperti anak tetap sesuai dengan anak kita sendiri.
1: Jadi biar selaras Bunda ya. Kita tahu anak kita seperti apa dan kita yang paling memahami anak, apa yang membutuhkannya, kita lakukan itu ya Bunda ya. Baik Bunda, tidak terasa ini
0: Masyaallah
1: sudah masuk di sesi terakhir Bunda. Ada himbauan, harapan atau lagi kata kunci yang bisa disampaikan kepada pendengar kita, silakan.
0: Iya baik, yang pertama saya mohon maaf dulu, apa yang saya sampaikan itu bukan bentuk kesempurnaan saya sebagai manusia. Saya juga masih banyak salah. Saya terus belajar bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjadi contoh teladan untuk anak saya. Sampai hari ini masih belajar. Dan saya berharap pendengar juga mendoakan saya, mendoakan anak-anak saya untuk tetap di jalan Allah.
1: Sama-sama berdoa kita.
0: Iya, sama-sama berdoa untuk ayah dan bunda di luar. Adab di atas ilmu. Dan adab itu bukan dapat di sekolah. Yang ditemukan yang pertama adalah di rumah. Bagaimana cara kita bersikap sebelum anak kita lahir, sampai anak kita lahir, sampai anak kita hidup di masyarakat. Bagaimana kepribadian kita, sikap kita, maka itu adalah cerminan anak-anak kita ketika dia keluar dari dalam rumah. Percayalah, contoh teladan akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh orang tua menjadi role model anak ketika anak keluar dari rumah. Mungkin itu saja Kak Anggi, semoga Allah mengampuni kita semua.
1: Terima kasih Bunda, menarik sekali apa yang sudah diperbincangkan hari ini dan sudah banyak sekali ilmu, pengalaman yang juga menambah ilmu kami, juga menambah pengalaman. Dari pengalaman Bunda bisa menambah wawasan kami, juga warih-warih yang lain. Terima kasih Bunda kebersamaannya hari ini, semoga sangat bermanfaat, berkah
0: Amin.
1: Dan juga sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Kalau misalnya ditodong lagi, harus mau.
0: Siap. Yang penting bisa diatur waktunya. Satu lagi pesan sedikit saja. Ayah dan bunda, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada adalah orang tua yang terus belajar sampai nanti ajal menjemput. Jadi kita harus terus belajar.
1: Kita harus terus belajar warih ya. Terima kasih bunda dan juga warih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, juga yang menyaksikan kami melalui YouTube RRI Banda Aceh. Saya Anggi pamit dari ruang simak Anda bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Oke, baik. Selamat siang, Warelon, dimanapun Anda berada, dan terus stay tune ya di 88,6 MHz. Masih bareng saya, Juli, di sini akan terus menemani Warelon semuanya hingga nanti tuntas insya Allah itu sampai pukul 13 ya waktu Indonesia Barat. Tadi juga kita sudah mengikuti dialog ya, dialog Cirebo bersama Kak Anggi dan juga Ibu Vina. Semoga apa yang disampaikan di sana juga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya dengan tema yang luar biasa ya. Oke, dan untuk informasi waktu di studio juga sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, yang pastinya sesaat lagi kita juga akan mendengarkan lagu-lagu Islami sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Baik, sebelumnya ada lagu yang sudah saya pilihkan di sini, masih lagu daerah kok kita katakan ya, miliknya Ajir dengan Rahasia Cinta, spesial buat yang masih terus stay tune.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah, Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Kasih Untuk Kebersamaannya ya. Di mana itu lagu dari Nyopema yang dibawakan oleh Tengku Muda. Nah, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita berakhir. Insyaallah jumpa di waktu dan juga di kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kita juga akan merilai bersama Pro 4 RRI Jakarta Suara Budaya Nusantara. Selamat mengikuti.
1: Pentingnya kita baca biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
2: Iya juga ya.
3: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: PT jam 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Kompas FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphonenya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dakto Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa supaya nanti
2: bisa dihubungi. Yang ini juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Ya, oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811 6144 248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya. Kopi dispenser ya. Ya udah kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya, banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih, Datu, mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya Ustaz ya, Ustaz ya.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, habu pantun juga lah nih bah. Biasa kami
2: pantun,
3: gitu.
2: Pantun, ya.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakun.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisik. Dari Merisik kecil
2: itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Merisik itu artinya

0: kena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
1: Yo, salah target ya Datuk ya. Maci. Maci
0: jadi,
1: asma.
0: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah serta mufakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
1: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datuk, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
0: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Terangkai adalah pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu
1: yang dipilih oleh keluarga ya.
0: Betul, dari itulah ada terangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai sebagai notaris sebenarnya. Bisa apa nama memberikan solusi, walaupun notaris dia tertulis tapi terangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah terangkai tadi lah. Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib terangkai, orang tak berbini awa yang susah. Tapi ada pinya bah, sekarang dihargai.
1: Nah, di organisasi Hitam sendiri apakah ada apa namanya pelatihan begitu mengenai terangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi terangkai? Ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
0: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan terangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah Mabtirullah Warhamah, baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
1: Oh, masya Allah.
0: Jadi ada rasa haru. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori. Bagaimana di praktiknya, Datuklah seorang terangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Jadi kalau misalnya terangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun, karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
1: Nah, mengenai merisik ini nih Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari terangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
0: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang, tidak seperti nama binatang ayam, anjing, apa gitu ya, ular, tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
1: Artinya nih,
0: mohon kiranya nasihat bertuah, tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
1: Ini saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
0: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai terangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang. Jadi enggak langsung kami, ada enggak anak perempuan namanya, enggak, ada enggak bunga di sini?
1: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita apa namanya ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
0: Maksudnya
1: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
0: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
1: Risik kecil.
0: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya

0: kasih sayang.
1: Iya, berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
0: di sisi kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Nah, udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
1: Oh iya.
0: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
1: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
0: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi, sirih tadi mengandung ada apa namanya, kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
1: Coba lihat gigi datu.
0: Depannya aja.
1: Iya betul.
0: Semuanya pun dah usia, ya kan.
1: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya, sebagai pembuka bicara begitu ya.
0: Betul.
1: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga, begitu kan? Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
0: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini nggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
1: Iya. Berarti diwakilkan dulu ya?
0: Iya, biasanya kepada puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang kan. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
1: Ke Mekah yang belum.
0: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
1: Oh, di situ merisik besarnya ya.
0: Udah bisa masuk. Nah,
1: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
0: Ya, biasanya berbeda lah.
1: Oh, berbeda.
0: Ya, seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil, udah pas, baru nanti
1: dilengkapi. Baru keluarga besar dihadirkan.
0: Betul.
1: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan ya.
0: Dirisik.
1: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan oleh keluarga begitu.
0: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3. Buka kata, merisi, meminang, naik belanja atau ulur tanda, baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang disepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
1: kapan tanggalnya,
0: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
1: syarat sah
0: akad mahar.
1: Betul.
0: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hingga ditonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Iya, betul. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
1: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting,
0: iya,
1: kesepakatan antara dua keluarga.
0: Betul, betul. Nah,
1: setelah fungsi telangkai untuk, iya, bisa memantapkan niat hati, betul, dari masing-masing keluarga, iya, ya.
0: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah.
1: Oh.
0: Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar, si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat,
1: yeah,
0: bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus, yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus.
1: Yeah.
0: Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan, ini tidak main-main ini.
1: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
0: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan, ya.
1: Masya Allah, ya.
0: Jadi ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
1: dan di malam hari.
0: Ya, malam.
1: Ya, ya, ya.
0: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak digunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
1: Waduh, gitu. Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Ya. Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
0: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
1: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
0: Iya. Oh, tidak malah apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
1: Iya, iya, iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil, meristik besar.
0: Iya, betul.
1: Pada saat malam akad ada malam berinai pula gitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
0: Biasanya sorenya.
1: Oh, sore ya.
0: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
1: Khatam Quran dulu.
0: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
1: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
2: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya juga nih, ternyata ada urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain
1: dari awal, pernikahan begitu ya.
2: Dari awal justrunya.
1: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
2: Bisa. Jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar. Ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi pendengar Pro4 di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro4 Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08116144248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021350415 atau di pesan WhatsApp di 08121124928 ya. Biar Pro4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo. Ya,
2: halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Ya, izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah, apa ya? Ya?
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu udah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites. Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa misalnya entah yang suka asin apakah
5: gimana
3: gitu.
5: Iya, di situ memang ditaruh lah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, mm-hmm. ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: Ah, ini yang bagusnya.
3: Oh, begitu.
5: Ideal. Berarti dia itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk,
5: ini happy ada ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo,
3: selamat siang.
4: Budaya Nusantara dari Medan.
3: Hoi. Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Mm-hmm, dari Jakarta, iya iya.
4: Jakarta, nanti aku kan enggak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu. Se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
4: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Nah, oke, okay, Cegu pertanyaannya cemana nih?
4: Mm-hmm.
3: Betul ya. Sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja Cegu.
4: Begini, memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman. Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cikir ya tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih Datu.
4: Apa sih, seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu, yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Oke, siap deh kalau gitu. Tiga,
4: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan
2: meminang dan mengadang. Bentar Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
4: Memilih pulut di pajak sentral, dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
4: Banyak uang jajan juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: betul
3: ya tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasanya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada
5: betul. Betul.
3: Ya, seperti itu ya,
5: Dap, ya. Gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
7: Lembang Jakarta budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
7: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
7: Iya, Bang Jojo.
2: Oke, siap. Ya. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
7: Mau bertanya dengan Datu apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datu Khairul Anwar.
7: Iya. Assalamualaikum Datu Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki?
3: Iya, Bang Ki.
7: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
7: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Mm-hmm. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Mm-hmm. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
2: Oke.
7: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah iya.
5: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Hmm. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan,
2: oh,
5: ya, iya. Hindu Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali bang?
2: Mm-hmm.
5: Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh,
2: yeah,
5: ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo katanya. Justru. Mm-hmm.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Ya. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan yeah. Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu,
2: mm-hmm.
5: dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh.
2: Yeah.
5: Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka mm-hmm. di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yeah. yang penting Islam,
2: yeah, yeah.
5: Islam Melayu.
3: Oke, okay. Oh, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum iya. resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya, iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana?
5: Begitu. Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih.
2: Iya.
5: Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri.
2: Mm-hmm.
5: Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan.
2: Oh.
5: Ah. Jadi diambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
2: Iya.
5: Ini yang kita harapkan. Hmm. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik dari pada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja
5: iya,
3: ya,
5: iya,
3: itu
5: iya.
3: ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja
5: betul.
3: Ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani
5: iya.
3: alami rasa-rasa itu ya, baik
5: iya.
3: asam garam kehidupan.
5: Betul. Gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah
2: yeah.
5: pandai-pandailah anak pegang kemudi mm-hmm. agar sampai ke tanah seberang
2: yeah.
5: jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang
2: mm-hmm.
5: mandi ke pantai betimba upih tali dibuat mayang seludang
2: mm-hmm.
5: meski kadang kita pandai meniti buih sekali saat timang gelombang
2: mm-hmm.
5: artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya
3: iya yeah, betul-betul
5: nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan ya, ya begitu. Nah ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh
5: juga
3: menyaksikan acara adat Melayu Deli itu seperti apa
5: dalam,
3: dari mulai awal resepsi
5: betul, dalam
3: nah, itu diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan baik, yang sudah ada
5: baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah
2: ya,
5: kita bilangkan ya dalam adat Melayu
2: ya.
5: Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya
2: mm-hmm.
5: nanti ada yang namanya bawa balai
3: nah,
2: ya.
5: Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh.
3: Oh sudah ya.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan.
2: Yeah.
5: Harus paling depan.
2: Mm-hmm.
5: Setelah balai tadi pengantin di belakangnya baru rombongan lah.
2: Yeah.
5: Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
2: Oh iya. Yeah.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Ya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang ya. Menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau ya. Pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu.
3: Iya.
5: Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang.
3: Yeah.
5: Uncang batang pintu ini seperna mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Okay.
5: Yang pemegangnya itu biasanya anak berulak laki.
3: Yeah.
5: Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya adat,
3: jadi kami, tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Oh, ada ininya ya, ada uang sogokan ya.
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil,
3: tapi itu temannya hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korong pada bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya, anak laki-laki.
3: Ya lebih medan nih sebenarnya. Oh, lanjut tidak iya. Boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar. Kalau dahulu.
3: Yeah.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya ada tak hilang lah.
3: Hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria ini
5: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur.
3: Yeah.
5: Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Iya. Kalau dia di Delhi. Yeah. Dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya
5: siap.
3: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya.
3: Iya.
5: Tanya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu, jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan?
3: Oh, uncang. Ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
3: Iya.
5: Bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih, mah.
3: Betul.
5: Tapi
3: betul.
5: Pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: logat, ya.
5: Di sini empat baris ya.
3: Kita
5: hitung empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya betul. Ya.
3: Iya betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih
2: sama nih. Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mamalinda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Qur'an diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi enggak perlu dikhatamkan Al-Qur'annya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan.
3: Iya.
5: Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih.
3: tua.
5: Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar sama orang tua-tua saya lah. Nah, uak dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran itu gimana
3: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam
3: gitu.
2: Jadi cukup pengajian tuh katanya Dato di
3: mana tuh. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat
3: Wadduha. Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya.
3: Iya.
2: Dan Bang Kiki nih kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan penutup. Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi
5: makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya Rusa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober nih Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah, ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan
5: ini Dato. Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih
3: Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga dan Bang
3: kita
2: Kiki.
3: Kita kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

Abang Pak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Bukebuk menggelar pameran karya raya 2026 bertema Garden of Kindness Where Creativity Grows on You. Pameran tersebut berlangsung di Perpustakaan Jakarta pada tanggal 11 September sampai 2 Oktober 2026 mendatang dan puncaknya pada di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada 3 Oktober 2026. Karya Raya adalah event kreativitas anak yang mendorong anak untuk menjadi penulis, ilustrator, dan kreator melalui program Book a Book by Mikit Publishing. Karya Raya sendiri berkembang dari 638 buku pada 2023 dan menjadi 1081 buku pada 2024. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah juga menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTB merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlun, selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau, untuk Anda yang saat ini sedang di rumah, di tempat bekerja, tempat melakukan aktivitas sehari-hari, atau mungkin tempat Anda sedang menikmati waktu bersama keluarga. Semoga hari ini menyenangkan, dan semoga apapun yang Anda usahakan, Anda perjuangkan dari hari ini, atau mungkin yang sudah Anda lakukan sejauh-jauh hari yang lalu, ya Warihlun, ya, semuanya bisa memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dari studio, insya Allah kebersamaan kita hari ini hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

Dan lagu cinta diri sendiri yang baru, yang

0: Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
2: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan satu nomor lagu bersama Citrani Auliza, Jalo Cemarang 2. Dan sudah menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Warihlon, kini saatnya kami berikan satu informasi dari Jakarta. RRI.co.id mengabarkan setiap negara memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing, di mana ada yang karena pemandangannya, tempat-tempat wisata ikonik maupun kulinernya. Di beberapa negara berikut ya, ada beberapa yang menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utamanya. Yang pertama ada Jepang, melansir dari UNESCO. Jepang terkenal akan sajian yang memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa dalam setiap hidangannya. Ramen, sushi, tempura, serta berbagai santapan tradisional membuat masakan Jepang menjadi destinasi kuliner terpopuler di dunia. Tradisi makanan di Jepang atau washoku juga berhubungan erat dengan penghormatan terhadap alam dan penggunaan bahan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan. UNESCO sendiri menetapkan washoku sebagai warisan budaya tak benda pada 2013 karena nilai tradisi dan pengetahuannya. Selanjutnya Warihlon, ada Italia, di mana negara Eropa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional bahkan hingga kini. Pasta, pizza, risotto, dan tiramisu adalah sejumlah sajian Italia yang terkenal dan sangat dinikmati oleh masyarakat di berbagai negara. Dan masakan Italia sendiri menggunakan bahan yang sederhana yang dipadukan dengan berbagai teknik memasak khas setiap daerah. Keragaman tersebut membuat tradisi makanan di berbagai daerah Italia bahkan terasa seperti berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Dan Warihlon, selanjutnya ada Thailand, di mana satu negara tetangga Indonesia juga terkenal dengan menawarkan perpaduan rasa yang kuat dalam sajian kulinernya. Makanan-makanannya meliputi pad thai, tom yam, green curry, dan som tam, memberikan kombinasi rasa asam, pedas, manis, dan gurih. Kuliner Thailand semakin berkembang melalui keberagaman bumbu dan bahan yang menciptakan karakter rasa yang kuat dan seimbang. Penggunaan herba, rempah, cabai, santan, dan berbagai bahan lokal semakin memperbanyak variasi masakan Thailand. Bahkan di samping itu Warihlon, ada juga negara Meksiko yang hadir dengan tradisi kuliner yang menjadi wajah dari identitas budaya masyarakatnya. Tamales, tortilla, mole, dan berbagai makanan berbahan jagung juga memperlihatkan kaitan erat antara makanan dengan sejarah Meksiko. Bahkan pada tahun 2010, UNESCO memasukkan masakan tradisional Meksiko ke dalam daftar warisan budaya tak benda, di mana tradisi tersebut meliputi teknik memasak, pertanian, ritual, dan kebiasaan masyarakat yang mulai dari proses menanam hingga mengonsumsi makanan. Bahkan ada juga Perancis, Warihlon, yang negara dengan julukan El Hexagon ini juga ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap gastronomi modern dunia. Hidangannya yang terkenal yang didominasi oleh pastry, keju, hingga sausnya yang khas, di mana sejak tahun 2010 tradisi gastronomi Prancis juga diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Tradisi tersebut berfokus pada kenikmatan rasa, kebersamaan, pemilihan bahan, penyajian, dan hubungan sosial saat menikmati makanan. Dan demikian Warihlon, kelima negara yang membuktikan bahwa kuliner bukan hanya makanan, melainkan cerminan dari kebudayaan dan juga sejarah ya. Begitulah adanya Italia, Jepang, Thailand, Meksiko, dan Perancis yang memberikan pengalaman berbeda dengan cita rasa khasnya masing-masing. Warihlon, tetap kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya sebelum nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bersama di acara Prodangdut edisi hari ini.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Selasa 15 September 2026. Untuk wari-wari yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055 karena kita akan request lagu sampai tibanya asar tentunya ya. Dan yang sudah standby nih, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelo sayang.
1: Yang buka pintu hari ini Kak Yana.
2: Iya. Karena mendung-mendung manja kan buka pintu hari ini.
1: Ada tidur hari ini? Enggak ya?
2: Enggak.
1: Tetap aja ya, apapun cuacanya ya.
2: Iya. Walaupun dingin, walaupun apa, tetap duduk aja nongkrong.
1: Betul lah. Sama siapa di rumah? Di rumah ini kan?
2: Ini ya di rumah lagi yang ngambil paket nih. Paket datang.
1: Oh, udah datang. Iya. Paketnya COD enggak?
2: COD. Ada yang udah apa satu kan? Udah lunas satu, COD-nya satu. Jadi abang paketnya waktu kayak ada ngomong ini apa gitu kan? Sampai dia, terima kasihnya ngangguk-ngangguk aja.
1: Oh iya, gimana kabarnya hari ini Kak Yana?
2: Sehat, alhamdulillah, sehat, segar, segar.
1: Sama dong. Apalagi cuaca kayak gitu, gini kan.
2: Semoga sehat juga ya.
1: Amin, ya Allah.
2: Ada gimana di situ, ada redup?
1: Sama juga, kayak di situ kayaknya. Redup-redup manja gitu ya.
2: Di sini terjatuh tapi. Terjatuh hujannya dari belakang, Nurul. Hitam kali, ya Allah.
1: Iya, itulah makanya. Kayaknya nggak usah pergi kemana-mana ya hari ini ya.
2: Buka kan, pintu udah por, jadi nampak hitamnya tuh.
1: Ya udah di rumah aja ya hari ini ya.
2: Di rumah aja lah, mandi-mandi hujan ntar lagi rencana.
1: Oke, siap. Mau ditemenin mau ditemenin pakai lagu apa nih mandi-mandinya?
2: Lagu ini deh.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu siapa ya? Lagu si ini Sabda Cinta tapi versi Just Dude-nya.
1: Oke, siap. Sabda Cinta Just Dude. Kita cari dulu ya.
2: Kalau sama Dorol kan Just Dude aja kan. Kalau sama Juli enggak bisa, enggak dapat. Dapatnya dia original selalu kan.
1: Oh iya.
2: Jadi kalau bilang original aja lah, enggak usah Just Dude, tetap juga kayak kemarin tuh kayak Ana minta gelisah Just Dude, dapatnya ori juga sama dia Malik.
1: Ini Eri Susan sama Iyet Bustami ya enggak sih?
2: Tapi yang Just Dude-nya ya.
1: Yang Just Dude.
2: Terkadang nanti ada yang ori mereka kan.
1: Tuh lah, ini ada dua. Ini sih ada dua pilihan yang Just Dude-nya. Nurul putar asal-asal aja deh. Kan ada dua Nurul pilih. Iya, maksudnya Just Dude-nya kan dua, Nurul bilang barusan. Nurul pilih aja nih salah satu yang di antara dua ini.
2: Kalau ada dua.
1: Itu lah maksud Nurul.
2: Satu Just Dude, satu ori.
1: Enggak dong.
2: Jangan dong.
1: Tenang dong, tenang. Don't be panic. Udah dapat nih Kak ya.
2: Ayo suka panik soalnya.
1: Tenang. Nanti darah tinggi ya.
2: Salah. Tapi itu renyun suruh turun ya.
1: Itulah makanya.
2: Oke, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezekinya. Ceria selalu di situ.
1: Amin, ya Allah.
2: Padahal Kak Yana kan tadi mau minta lagu tentang gibah gitu kan. Tapi karena Kak Yana mau mandi hujan, gak enak lagu gibah, ntar selo Kak Yana tertidur di dalam hujan.
1: Kak Yana yang digibahin tetangga mandi hujan.
2: Enggak
1: dong, nanti katanya tetangganya gibahnya bukan kayak gitu, mode positif.
2: Kak Yana, tetangga Kak Yana enggak berani gibah Kak Yana.
1: Oke deh, lanjut deh ya. Ini soalnya ada yang antri nih belakang ya Bu ya.
2: Iya, banyak yang antri di belakang. Soalnya kayaknya nengok juga kayak ngantri
1: sembako tuh. Itu makanya.
2: Oke, terus buat Dekti. Semoga sehat Dekti. Angkat terus Dekti, jangan tinggal sempat angkat. Terus buat Kak Ngom juga, buat Kak Eli, Bu Mujaria.
1: Iya.
2: Semua-semua jalan ya.
1: Oke, siap. Makasih.
2: Terima kasih, Nurul.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lembaru, Warihlon ya. Di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Ada lagi dah.
1: Gimana kabarnya hari ini, Pak Amri?
3: Lagi hujan nih, Be.
1: Wih, sudah hujan. Oh, berarti ya, dari sana tuh hujannya ya. Baru ke sini ya. Dalam perjalanan OTW kata hujannya.
3: Iya. Oh, belum sampai.
1: Di sini masih mendung.
3: Oh, masih mendung.
1: Oh iya.
3: Lebat hujannya.
1: Wih, alhamdulillah. Jadi enggak panas ya. Berapa derajat ini kalau lagi hujan?
3: Ini enggak tahu.
1: Enggak tahu ya.
3: Iya, enggak tahu api.
1: Oh, gitu. Biasanya tengoknya di HP ya.
3: Ya.
1: Kirain memang ada ininya. Temperatur suhunya. Enggak ya?
3: Iya.
1: Oke, siap. Pak Amri, gimana kabarnya? Sehat kan?
3: Insya Allah sehat.
1: Insya Allah. Semoga selalu begitu ya, sekeluarga ya.
3: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Mau lagu atau mau iklan? Mau lagu atau mau iklan? Mau lagu apa hari ini?
3: Perjuangan dan doa aja, Re.
1: Masya Allah. Baik. Harus diimbangi memang ya, perjuangan sama doa ya. Dari Rumah Irama kan?
3: Betul.
1: Oke, siap. Ini sudah ada ya.
3: Ya, Re. Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Amri. Ada salam-salamnya, Pak Amri?
3: Ya.
1: Salam-salamnya buat siapa?
3: Jalan-jalannya pertama buat Ade Nurul, semoga sehat selalu nih.
1: Terima kasih. Amin ya Allah, Pak Amri juga.
3: Kemudian Cik Mas, Cik Abis.
1: Iya.
3: Kanda, Mak Cik Lamara.
1: Iya.
3: Kak Eli, Pak Garair. Itu aja.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Amri sudah bergabung.
3: Ya, sama-sama.
1: Semoga sudah terhibur. Iya.
3: Belum terhibur.
1: Ya? Iya, maksudnya sudah tenang hatinya kan?
3: Sudah
1: bisa masuk gitu ya.
3: Udah berapa hari enggak lewat-lewat.
1: Itulah makanya. Nurul tunggu-tunggu kok enggak ada Pak Amri-nya.
3: Enggak lewat. Besar kali gembok
1: ya. Itulah makanya. Mau gimana lagi Pak Amri?
3: Iya. Makasih Nurul.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka ya, yang sudah senang hatinya ya, sudah tenang maksudnya ya, karena sudah request lagu. Nih kita hadirkan ada Sabda Cinta tadi ya, dari Kak, dari siapa nih yang nyanyi? Dari Iyet Bustami ya, Iyet Bustami tadi sama Eri Susan. Iya, tapi versi Just Dude.

Demikian warilon dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya dan juga Pak Amri dari Kota Malaka tadi ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sedang menunggu. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.

0: Ya, jalan pelan-pelan di sana.
1: Iya.
0: Tapi diikat kemari.
1: Itulah, sedang OTW ke Lampulo dia tuh.
0: Nah, duluan ayah gas lari. Iya. Gas terus.
1: Itulah. Ayah gas gak mau ya, disalip mau hujan ya, ayah gas ya.
0: Gak mau lah, sakit kepala.
1: Sakit kepala. Mengke kali. Gimana kabarnya ya, gas hari ini sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Di sana gimana, ceria kali ya, Nurul?
1: Ceria,
0: ya?
1: Alhamdulillah. Seperti ya, biasa ya.
0: Ada 4 orang apa 2 orang?
1: 2 orang baru.
0: Oh, baru 2 ya.
1: Ini ayah gas yang ketiga nih.
0: Itu makanya enggak masuk punya ibu, tapi ayah masuk.
1: Ayah. Pokoknya pokoknya diperjuangkan ya, sambil berdoa kayak Roma Irama barusan ya.
0: Kami tangga, nanti aja jam 5. Ini gasnya belum masuk. Karena belum masuk. Nunggu perempat.
1: Dari perempat gasnya.
0: dari perempat nanti baru ngegas ke Lampulo.
1: Ayah gas mau lagu apa hari ini?
0: Saya kalau enggak salah kemarin ada kecewa.
1: Kecewa. Sama siapa kecewa?
0: Kecewa dengan lagunya.
1: Dengan lagunya. Dari siapa nih?
0: Sana. Tapi jangan dari Mansur S, dari cewek.
1: Oh, kecewa versi cewek.
0: Sejengkal tanah.
1: Gimana?
0: Sejengkal tanah yang bawa cewek.
1: Sejengkal tanah, oh nggak jadi kecewa.
0: Ah, itulah.
1: Oh. Sejengkal tanah versi cewek. Oke, Nurul cari dulu.
0: Oke.
1: Boleh salam-salamnya?
0: Salam-salamnya. Yang pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
1: Ya, amin.
0: Tercapai cita-citanya.
1: Amin.
0: Sampai tuntas nanti jam 4 ya?
1: Iya, jam 4:30.
0: Jam 4:30 ya? Mm-hmm. Oh iya. Jam 5 nanti jam udah azan, nggak sambung lagi ya.
1: Siap.
0: Jangan kecewa orang ini ya.
1: Iya, siap.
0: Yang keempat, apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Menyala di udara.
1: Iya, siap.
0: Gak lupa juga buat yang sudah masuk, Pak Amri.
1: Iya.
0: Yang pertama tadi siapa?
1: Kak Yana.
0: Oh, Kak Yana, Yahbi, Makri,
1: semua-semuanya.
0: Kak Ayati, Bu Jariat.
1: Iya.
0: Semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
0: Oh, gak lupa lagi buat Bapak Biru ya.
1: Oke deh, siap. Bapak Biru
0: sambil sekedekan nih di jalan. Gak jelas. Hati-hati yang ke Bapak Biru ya, jangan masuk lubang nanti.
1: Iya, hati-hati tuh.
0: Masa kesana ya, guys. Ayah gas nanti yang narik ke sana.
1: Lagi sibuk antar gas, harus tarik itu dulu ya.
0: Iya, hati-hati aku naik ayah gas. Gimana? Nurul sudah dapat?
1: Sudah dapat, dari Revina Alvira ya?
0: Gak tahu, pokoknya dari cewek.
1: Baik.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah gas dari Lampulo yang sedang di rumah ya. Bentar lagi mau antar gas katanya. Hati-hati di jalan ayah gas. Di belakang ayah gas. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut dan dua lah kita.
1: Ya Madi di Labui.
2: Tidak salah hujan di sini, hujan.
1: Oh, hujan deras ya Madi.
2: Ya, benar-benar.
1: Baru setengah jam.
2: Iya ya.
1: Wih, sudah lama dong.
2: Iya.
1: Di sini masih titik-titik kecil nih, tapi pun ya, ya. Itu cuma sedikit.
2: Di sini pun nggak deras juga kan, tapi bolehlah kalau kita keluar basah juga.
1: Itu lah makanya, jangan keluar ya, ya guys. Apa? Yamadi ya?
2: Ya, nggak boleh keluar.
1: Nggak boleh keluar.
2: Berapa sembuh?
1: Ibu, gimana hari ini?
2: Sudah pergi wirid.
1: Oh, udah pergi wirid. Ya, jadi
2: ada orang meninggal.
1: Gitu. Ayah jadi sendiri di rumah.
2: Jauh tuh dekat jalan sih.
1: Iya, maksudnya ayah sendiri di rumah hari ini.
2: Jadi ini cucu ada juga pulang.
1: Oh, cucu.
2: Ada nanti lah nggak pulang ya.
1: Iya. Semoga nggak keluar lah ya. Biasanya kalau anak-anak suka tuh kalau hujan.
2: Iya,
1: tuh lah makanya. Ayah Madi mau kita putarkan lagu apa nih hari ini?
2: Orang asing ya, saya orang asing, Rita S.
1: Gimana? Rita S, Rita Sugiarto.
2: Orang asing.
1: Orang asing, Rita S. Oke, Nurul cari dulu. Boleh salam-salamnya, ya Madi.
2: Buat Nurul, semoga selalu bertamu, buka kerja, semoga sejahtera keluarganya.

0: Amin ya Allah.
1: Buat korban naik tadi ya semuanya karena ini pun supaya mau habis juga.
0: Iya betul.
1: Assalamualaikum.
0: Iya waalaikum. Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yah Madi dari Labu Yuwarehlon ya. Bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Bunda Jariah.
2: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Seperti di situ juga.
0: Alhamdulillah. Hujan nggak di Lumbata?
2: Belum
0: ya. Masih belum. Mendung juga sama kayak di sini.
2: Iya, tapi udah parah kali mendungnya nih.
0: Oh iya. Udah siap-siap belum?
2: Ya?
0: Udah siap-siap belum?
2: Siap apaan?
0: Selimut ya. Selimut sama bantalnya udah siap belum?
2: Oh itu ya jelas lah.
0: Udah dari tadi ya?
2: Dari tadi.
0: Ini kalau cuaca kayak gini memang paling enak tuh tidur ya.
2: Kasihan lah Nurul di situ.
0: Mau gimana lagi ya, kan jama aja nanti malam nih.
2: Iya. Besok pagi.
0: Bunda mau ditemenin pakai lagu apa nih sore ini?
2: Aduh, Revina udah diminta, udah kerinduan aja masih Rido aja.
0: Oke, siap, kerinduan Rido Roma. Oke, sudah dapat ini.
2: Nurul dulu ya, pertama ya.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati nanti pulang hujannya ya.
0: Terima kasih
2: kan.
0: Gimana? Enggak jalan kaki tadi kebetulan.
2: Aduh.
0: Jogging. Anak muda mana boleh.
2: Kok pula jalan-jalan kaki. Ya, kalau di lapangan tuh tentara situ boleh lah jalan kaki.
0: Jalan di atas motor. Jogging.
2: Berbahaya madi, berbahaya gas, Pak Amri, Mbak Yana, buat semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Jariah dari Lumbata. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Untuk wari-wari kita juga yang sudah bergabung tadi, ada Kak Yana dari Lambaro yang pertama, terus ada Pak Amri Kutamalaka, Ayah Gas dari Lampulo, Ayah Madi di Labui, dan juga barusan Bunda Jariah dari Lumbata. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini, semoga kita bisa berjumpa di Pro Dangdut mendatang. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi Selasa 15 September 2026 dengan lagu-lagu permintaan Yah Madi, Yah Madi, baru Bunda Jariah. Dan sampai jumpa di Pro Dangdut berikutnya.

Demikian Warrior Lounge, sudah kami hadirkan tiga lagu permintaan dari wari-wari kita yang sudah bergabung di acara Prodangdut tadi. Dan saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kong, pindah kau dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkan kong. Sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh.

0: Punya tanah, oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saganti di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
0: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domora mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 Siaran Berita Berjaringan menghadirkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kota Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Sementara itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulisan kreatif bagi generasi muda. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mune FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBBP2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBBP2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBBP2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
2: Pengurangan ini para wajib pajak, ya, artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya, harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
1: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBBP2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
4: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
5: Penulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagia dari ibadah kita.
3: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai Habibuga di Kompleks Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh, Minggu 27 September 2026. Habibuga dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jemaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal sebagai Habibuga di Komplek Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus pembina Forum Keluarga Besar Habibuga Said Jamaluddin saat dihubungi RRI hari ini mengatakan Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habibuga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Hadad, kemudian Maulid Nabi, ziarah kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habibuga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsyi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habibuga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta Haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habibuga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
7: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Baitul Asyi.
6: Kondisi komplek makam Habibuga kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun, pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habibuga juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain memperkenalkan sejarah dan jasa Habibuga kepada generasi muda, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habibuga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau Habibuga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitu Asyi kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000 dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan Musyawarah Besar Mubes kedua yang dilaksanakan oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan musyawarah besar Mubes kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Jabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi, didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariah Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah. Sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
2: Insyaallah kita maksimalkan 2027 nanti sesuai dengan arahan Bupati parawanya di tingkat MAA Gampung dan kecamatan untuk mengawasi terhadap parawanya upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA kecamatan setempat.
1: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kegiatan Festival Nipah di Kecamatan Samatiga Aceh Barat sebagai wadah pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: Seluruh elemen masyarakat Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan RI di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan. Direktur Film Musik dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan Desa Suatimah merupakan salah satu desa yang memperoleh apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional.
3: Nipah di Desa Suatimah Aceh Barat ini adalah salah satu kan dari aktivasi program Desa Pemajuan Kebudayaan. Saya melihat karena tahun lalu juga desa ini kan menjadi 5 desa terbaik ya dari program Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun lalu saya nggak sempat bisa hadir dan tahun ini hadir. Jadi ini bukan permasalahannya bukan hanya pada festivalnya, tapi bagaimana festival ini tercipta berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di Sukima ini dengan perangkat desa dan keluarganya sehingga apa yang menjadi potensi dari desa.
1: Dalam festival tersebut juga terdapat 11 pelaku UMKM dari Desa Suatimah dan 9 UMKM dari desa-desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dan juga melibatkan UMKM dari Universitas Teku Umar Utu Melaboh serta dari UMKM dari sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Rahmi Malinda mengatakan ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memasarkan produk UMKM sekaligus mendukung penyediaan peralatan teknologi agar proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak.
4: Dari situ kami berpikir gimana caranya, apa yang bisa kita olah dari buah nipah dan sagu. Dan akhirnya kami bisa berpikirlah untuk mengolah buah nipah itu menjadi dodol. Dan di perlombaan kecamatan tersebut kami mendapatkan juara 3.
1: Festival Nipah 2026 diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Dilaporkan Fauzatun Nisa.
5: Acara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
6: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, Gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
5: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Malabu Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang di Provinsi Aceh. Usaha ini menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan santri pesantren di Kabupaten Aceh Barat.

0: tadi disebut di Gampur Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
1: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cutdarat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana, namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
2: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim. Dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah.
3: Siap.
1: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di 2 lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampung Cutdarat menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
4: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan pertengahan hampir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insya Allah sudah 2 bulan, 2 bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh. Dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
1: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampung memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf. Sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cutdarat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
0: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampung Cutdarat, Kecamatan Samatiga, Anorilus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Melaboh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.

0: Tradisi pedang pora warnai lepas sambut Kapolres Bener Meriah dari AKBP Aris Caidwi Susanto SIK MIK kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
1: Sebagai pimpinan, saya merasa bangga dan merasa nyaman berada di tengah-tengah rekan-rekan.
2: Suasana haru menyelimuti tradisi pelepasan Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto SIK MIK bersama istri Nyonya Anita Aris Jai yang berlangsung di Mapolres tempat. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima estafet kepemimpinan di jajaran Polres Bener Meriah. Setelah mengemban amanah sebagai Kapolres Bener Meriah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, AKBP Aris Jai Dwi Susanto kini melanjutkan pengabdiannya sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara itu, tokat kepemimpinan Polres Bener Meriah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. AKBP Aris Caidwi Susanto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh personil Polres Bener Meriah yang telah mendukung dan membantunya selama mengemban amanah sebagai Kapolres. Sementara itu, Kapolres Bener Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha mengajak seluruh personil untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan sinergi seluruh personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dengan semangat estafet, kepemimpinan Polres Bener Meriah komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sambut kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe bahas penguatan tata kelola sistem kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan ini dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Lok Semawe, Rita Masyita Ridwan. Ia mengatakan Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kinerja yang memuaskan dalam keikutsertaan peserta mencapai 98%. Kegiatan ini katanya langkah strategis menyelaraskan program kesehatan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat melalui pemerintah daerah Aceh Tengah yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.
4: Di dalam tim Forum Kemitraan dan Pemangku Kepentingan khusus membahas terkait dengan program JKN, perkembangan dari progres pelaksanaan program JKN di Kabupaten Aceh Tengah dari aspek kepesertaan, aspek iuran dan aspek pelayanan kesehatan.
5: Bupati Aceh Tengah menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa dalam rangka melahirkan tata kelola sistem kesehatan yang baik, perlu kolaborasi antara Pemda dan BPJS. Bupati menyebut pelayanan kesehatan di Aceh Tengah berjalan ke arah yang lebih baik, termasuk tata kelola dan pelayanan di puskesmas. Salah satu yang menjadi target Bupati adalah mengusahakan RSUD Datu Baru tidak banyak merujuk pasien keluar kota dan dapat menangani penyakit langsung di Datu Baru Takengon. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap warga negara asing asal Malaysia yang tenggelam di ibu kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian warga negara Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan ibu kota Sabang. Pencarian permukaan diperluas hingga 7 hingga 8 nautika mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang Adrian Helmi mengatakan pencarian juga terus dilakukan di bawah permukaan laut dengan melibatkan penyelam Basarnas dan penyelam dari Depth Center di kawasan Ibuh.
8: Hari ini kita dari pagi tadi mulai dari pukul 8.00 kita sudah melakukan pencarian. Kebetulan ada dua seru yang melakukan pencarian hari ini. Seru satu itu melakukan penyisiran radius 7 sampai 8 nautical mil dari LKP ke arah barat daya untuk melakukan penyisiran di atas permukaan air. Kemudian untuk seru dua, didukung oleh pihak Depth Center, itu menurunkan juga penyelam, juga ada penyelam juga dari kita, untuk turun untuk melakukan penyelaman kembali di beberapa titik yang dicurigai.
7: Salah satu lokasi yang disisir tim penyelam pada hari kelima berada di kawasan North Rubia. Penyelaman dilakukan pada kedalaman sekitar 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Hingga hari kelima operasi, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Adrian mengatakan penyelaman terus dilakukan secara maksimal sejak hari pertama korban dilaporkan hilang, tapi belum membuahkan hasil. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Sawang AKBP Ahmad Faisal Fasaribu mengatakan operasi pencarian telah dilakukan sejak korban dilaporkan hilang pada Jumat 11 September 2026. Pencarian melibatkan Basarnas, Polres Sawang, TNI Angkatan Laut, Kodim 0112 Sawang, perangkat kampung, komunitas penyelam, serta masyarakat setempat.
8: Pencariannya akan terus kita lakukan selama 7 hari ke depan. Ya. Hari Jumat kita melaksanakan langsung pada saat dilaporkan kepada kami, kami turun. Cuman memang kalau pada malam hari pencarian kita hentikan, kemudian hari Sabtu juga sama kita lakukan seperti itu, pagi, begitu seterusnya sampai dengan hari ini, dan hari ini pagi tadi sudah ada tim yang turun dari Basarnas, kemudian nanti setelah Isomas itu kita akan turun kembali, dan intinya selama 7 hari ke depan ini kita maksimalkan proses pencarian.
7: Sejak awal operasi, sekitar 50 hingga 80 penyelam gabungan telah terlibat dalam pencarian. Mereka berasal dari Dive Center Ibo, penyelam lokal, penyelam dari Banda Aceh, termasuk penyelam Basarnas Banda Aceh, serta penyelam wisata yang turut melakukan pemantauan di kawasan pencarian. Menurut data yang diterima RRI, kekuatan personel yang terlibat saat ini dinilai masih mencukupi. Basarnas mengerahkan 12 personel, Polres Sabang mengerahkan sekitar 30 personel. Dukungan juga datang dari komunitas diving, nelayan, perangkat gampung, dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu, keluarga korban telah berada di kawasan Iboh sejak Sabtu malam. Pihak keluarga turut mendampingi operasi pencarian dengan menggunakan bot untuk menyusuri perairan dan garis pantai meski tidak ikut melakukan penyelaman. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili. Puluhan pemuda menggelar aksi di perusahaan kelapa sawit Subul Salam, tuntut plasma, lapangan kerja, CSR, dan penyelesaian masalah limbah perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Kami menerima PT GSS Global Sawit Semesta.
10: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Desa Dasan Raja atau Persada menggelar aksi unjuk rasa di area pabrik minyak kelapa sawit PT Global Sawit Semesta atau GSS Kecamatan Penanggalan Kota Subul Salam. Aksi yang berlangsung kondusif tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga sekitar terhadap manajemen perusahaan. Pihak pabrik nilai kerap mengabaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat setempat. Para pemuda menilai keberatan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan warga yang bermukim di sekitar area operasional perusahaan. Ketua aksi Ihsan Manik menegaskan bahwa tingginya keluhan masyarakat menjadi alasan utama yang mendorong massa untuk turun langsung mendatangi pabrik. Massa tersebut membawa sejumlah tuntutan mendasar, salah satunya mendesak manajemen PT GSS untuk segera merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sesuai amanat undang-undang.
9: Kami meminta PT GSS Global Sawit Semesta segera merealisasikan kewajiban plasma yang diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua, kami meminta PT GSS Global Sawit Semesta segera membuka lapangan kerja untuk pemuda setempat. Dan yang ketiga, kami meminta segera merealisasikan CSR untuk pemuda yang sebagaimana itu harus dikeluarkan.
10: Selain itu, massa juga mendesak perusahaan segera memindahkan penampungan limbah operasional yang dirasakan mengganggu kenyamanan warga. Menanggapi gelombang protes tersebut, perwakilan manajemen PT GSS Bradley menemui para pendemo untuk mendengarkan langsung poin-poin aspirasi yang disampaikan. Bradley menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan warga dan akan segera melaporkan seluruh poin aspirasi tersebut kepada pihak pimpinan tertinggi perusahaan. Selain itu, mengenai penyerapan tenaga kerja lokal, manajemen berjanji akan mengupayakan skema agar muda budi setempat dapat terakomodasi bekerja di lingkungan perusahaan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kong. Pindah kau dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mi hain jerkanku. Sana kau dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kah? Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, segala puji kita kepada Allah yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau. Tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin dan kepada ulama-ulama uzzamani. Kata-kata ketaziman kepada abuna kita Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman, walaupun beliau tidak hadir bersama kita, namun yakin dan percayalah doa dan restu beliau selalu menyertai kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, buru-buru orang silon, pada kesempatan yang sangat singkat ini Al-Fakir ingin mengajak untuk membahas satu masalah tentang pengobatan kita melalui wudu dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan al-wudu'u syadrul iman. Wudu itu sebahagian daripada iman. Terus Rasulullah juga mengatakan bunyad dinu ala nadhafah, dibina agama ini di atas kebersihan. Kebersihan sangat penting dalam Islam. Kebersihan nomor satu di dalam syariah kita agama Islam. Walaupun kadang-kadang sekarang identik kepada orang kafir, kadang-kadang kita orang Islam kadang-kadang lebih dikatakan meruh, bahkan meruh karena tidak tahu dasar Islam. Padahal orang Islam sebenarnya orang yang paling bersih daripada agama-agama yang lain. Dalam ilmu fikah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kebersihan juga nomor satu. Dalam ilmu fikah, kebersihan bahagian daripada iman. Artinya keimanan kita diakui kalau kita punya kebersihan. Kalau tidak ada kebersihan, kita mengaku orang yang beriman, maka belum dalam kategori orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu menurut Rasulullah itu pasti ada kebersihannya. Maka kata Nabi juga, miftahus salah tahurun, kunci salat itu bersuci. Kalau kita tidak mau bersuci, maka kita belum salat. Sebelum salat, kita harus mengerti bagaimana cara bersuci yang baik. Maka dalam Islam mengajarkan kita untuk belajar bagaimana berwudu yang baik. Karena berwudu yang baik bisa
membantu menjaga kesehatan. Sangat membantu. Yang pertama, waktu kita berwudu, pasti kita menyuci tangan. Mencuci tangan nyen dalam ilmu medis lagi-lagi kewajib. Bahkan karena kebersihan tangan sangat penting, maka dalam Islam menyucikan tangan itu sehari semalam 5 kali. Selain kotor dengan lain, andai tidak ada yang kotor dengan lain, maka kewajiban menyuci tangan 5 kali sehari semalam, yaitu dengan cara berwudu. Kenapa harus mencuci tangan? Karena dalam Islam mencuci tangan ini untuk membersihkan kotoran-kotoran dan debu di kulit. Menurut Dr. Muhammad Arun Paseh, beliau pakar ilmu kulit, mengatakan kulit kita adalah pelindung tubuh kita untuk mendeteksi virus-virus, perasaan, dan tekanan-tekanan. Maka kulit ini sangat penting untuk dijaga. Dalam Islam, kita selalu menjaga yang berhadapan dengan aktivitas hari-hari. Contoh tangan, muka kita, kepala, kaki, telinga, itu menyangkut dengan aktivitas yang bagian terbuka. Dalam Islam, yang terbuka itu biasanya kena virus, kena debu, kena kuman. Apalagi kuman yang menyangkut dengan kuku kita. Kuku yang tidak bersih, maka di kuku tersebut terdapat cacing pita. Menurut ahli kedoktoran, cacing pita 0,5 sampai 1 milimeter. Begitu kecilnya yang bersarang di kulit kita dan di bawah kuku. Maka kewajiban kita untuk membersihkan di bawah kuku. Kuku yang bersih membantu untuk hidup kita bersih. Kalau mau makan, kalau tangan kita kotor, maka yang kita makan juga kotor. Maka dalam Islam, bersih tangan dulu. Berwudu, tangan juga dulu dibersihkan. Karena di saat kita membersihkan tangan, berarti kita sudah bersih satu kesehatan tangan kita. Setelah bersihnya tangan, kita berkumur-kumur dengan cara mengambil air dengan tangan kita, terus mengumur-kumur, berkumur-kumur, mutmadah, menyebahasa kitab. Berkumur-kumur, sebelum berkumur-kumur kita dianjurkan bersiwak, pakai 3 egawa. Bersiwak membantu membersihkan plak-plak yang ada pada gizi, pada gigi kita, yang menyebabkan bau mulut kalau kita tidak mau membersihkan gigi. Dan menurut medis, orang yang giginya penuh dengan karang bisa menghambatkan peredaran darah ke otak. Darah han lancar u otak gara-gara iga watanya mekareung. Maka dalam Islam, bersiwak, sikat gigi itu sunnah muakkad, sangat dikuatkan. Kalau para nabi kita Rasulullah, Allah wajibkan bersiwak.
karena faedah bersiwak itu sangat banyak. Salah satunya untuk bau mulut kita wangi. Bersiwak juga menghilangkan kuman-kuman di mulut. Bersiwak itu bisa membantu punggung kita tidak mudah pikun, han bagah tuo, han bagah bungkuk. Itu penyebab salah satunya katuha. Sudah tua bisa menyebabkan bungkuk. Karena dengan berkat siwak itu han bisa menyebabkan bungkuk waktu tua kita. Watet tuha katanya han bagah bungkuk. Ya, nyen faedah katanya bersiwak. Dan pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh para sahabat pada masa khalifah beliau untuk berperang fi sabilillah. Namun waktu kembali pasukan Islam dalam peperangan, orang Islam mendapat kekalahan. Terus Sayyidina Umar bertanya, wahai sahabatku, adakah kamu membawa siwak, membawa kayu arak? Maka mereka menjawab, tidak ada. Itulah sebabnya kalian tidak mendapat kemenangan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dalam Islam bersiwak ini sangat penting. Salah satunya kita mendapat kemenangan di atas.

bisa menerangkan mata. Orang yang bersiwa bisa menjernihkan matanya. Glih mata yang menyata bersiwa. Ya, dan banyak-banyak lagi faedah bersiwa. Kalau Rasulullah mengatakan salatu ala asri siwaki afdalun min khamsin wa sab'ina salatin bi ghairi siwak. Kata Rasulullah, salat pakai siwak itu lebih baik daripada 75 salat dibanding dengan tidak pakai siwak. Artinya, orang yang memakai siwak, pahalanya Allah berikan sama seperti 70 salat, 75 salat orang yang salat namun enggak pakai siwak. Satu salat saja dipakai oleh orang yang pakai siwak, pahalanya Allah berikan sama. Begitu pentingnya bersiwak. Jaitat pahala. Makanya beda boh-boh syariat Islam. Bek tak pejit-pejit. Ata yang kata dupu tak amalkan. Amalkah sekali. Namun yang harus kita camkan bahwa syaitan paling benci kita memakai siwak. Rata-rata orang yang pakai siwak bagah gedeh. Sebenarnya bukan hilang, tapi kita dilupakan oleh syaitan. Karena syaitan paling benci kita memakai siwak. Sehingga pek lejuh terbagah la masjidnya badundro na yang pakai siwak. Jep bila. Padahal itu sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah waktu berjumpa dengan Malaikat Jibril alaihissalam, waktu menerima wahyu, Rasulullah menyuruh oleh Malaikat Jibril untuk bersiwak dulu. Jika ego boleh. Ya, bersiwak. Tiap-tiap berjumpa dengan Malaikat Jibril, Rasulullah disuruh untuk bersiwak. Sehingga kata Rasulullah pada para sahabat, seolah-olah gigi saya mau rontok. Begitu seringnya Rasulullah disuruh oleh malaikat untuk menggosok gigi. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah, pentingnya ketika bersiwak dan menciarkannya siwak dan tapurno siwak kepada anak-anak kita. Seterusnya, faedah secara filosofi dan medis dalam berwudu istimsyak, setelah berkumur-kumur mengeluarkan air dalam mulut, menghilangkan kotoran-kotoran dalam mulut, membantu hilangnya penyakit dalam kerongkongan. Gara-gara getanyo taburudu taberkumur-kumur mutmadah, itu membantu kita han amandel. Banyak membantu. Dan seterusnya istimsya membantu getanyo tidak kena polip. Membantu hang kenang polip. Karena istimsya kita hirup dan geyu tarik dengan kelingking kita. Ya, kelingking gerugi. Terus dikeluarkan. Ya. Secara filosofi itu mengeluarkan dosa dari hidung. Kalau di mulut, Allah keluarkan dosa kita, dosa mengupat. Dosa berbicara yang tidak pantas. Berbicara yang tidak senonoh. Dengan kita berkumur-kumur, Allah hilangkan dosa mulut. Terus Allah menyuruh kita untuk mencuci muka. Mencuci muka dalam Islam itu fardu wajib. Kewajiban. Menyurang Aceh neken fardu udakun. Orang Aceh dua tu pet basah. So yang hantu pe bit bui pe birah. Nyam orang Aceh ke. Dua tu pet basah.

0: menyerta yang handepu bitbui pebirah.
1: Itu kata-kata yang memang menyakitkan tapi sangat penting. Dua tu yaitu niat dan tertib. Basah tuh muka, ule, jaro ule gan kaki. Muka, tangan, kepala, kaki itu basah. Maka sangat penting untuk kita jaga dalam berwudu. Muka untuk menghilangkan dosa muka. Dan muka ini sering diidentikkan dengan jiwa seseorang. Getanya menyatakan terhadap orang, bak muka leh. Maka dalam Islam, muka itu sangat dijaga. Malah diwajibkan dalam berwudu mencuci muka. Sehari semalam kita cuci muka 5 kali. Secara otomatis muka kita bersih daripada debu dan kotoran. Seterusnya kita mencuci tangan. Tangan ini wajib dicuci karena tangan selalu bergerak dan melakukan aktivitas di luar rumah. Tak pasti kita bertemu dengan najis. Tak pasti kita bertemu dengan debu-debu. Tak pasti kita bertemu dengan bermacam aktivitas hari-hari. Dalam Islam wajib mencuci sampai lewat siku. Batas siku, tapi wajib. Wajib berlebih untuk mengat sempurna wajib. Terus Allah ampunkan dosa, dosa tangan kita, dosa tangan yang jahat kita kepada Allah. Allah ampunkan dosa. Setelah tangan kita mencuci kepala. Orang yang mencuci kepala bisa meredamkan panasnya kepala, apalagi lebih nyus umum tak keadaan. Ya ampun, maka sunnahlah kita mencuci seluruh kepala. Yang wajib sebahagian, tapi sunnah menyucikan seluruh kepala. Ya, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, mencuci semua kepala itu sunnah. Sunnah wajib cuma sebahagian kepala. Terus mencuci kaki. Mencuci kaki nyampih penting cit. Kadang-kadang ada kuku kaki yang kamu cadok menanggu. Uke kaki nyen wajib dipotong. Kuku yang tidak masuk air waktu dicuci kaki wajib dipotong. Karena di bawah kuku masih ada yang tidak kena air, wajib dipotong supaya kena air semua pada kaki kita. Dan wajib menjilat-jilat. Menjilat-jilat artinya dengan tangan kita yang kelingking. Anak jaro rokwi untuk ta jilat-jilat di kaki supaya mengat kenang di bawah kaki. Ya, faedahnya kaki kita bersih, jauh daripada kotoran-kotoran, dan membantu kaki getanyo jauh daripada penyakit. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, dalam Islam berwudu itu mengampunkan dosa. Allah ampunkan dosa orang yang memperoleh wudu. Yang doi perleh kesehatan, maka wajib belajar berwudu dengan baik. Ya, karena wudu itu menjadi obat bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kulit kita. Seterusnya dalam salat sebenarnya juga obat. Dalam sembahyang nyo ubat cit. Uta teman, dalam Islam nyo sembahyang jid ku ubat sebenarnya cukup banyak. dari gerakannya, dari bacaannya, rukun qauli, rukun fi'li, itu semuanya jadi obat. Sebenarnya Islam itu menyuruh umatnya untuk kebaikan dirinya, bukan untuk Allah, untuk diri kita. Kebaikan untuk diri kita, untuk manfaatnya untuk diri kita. Waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram kita harus siap-siap dulu untuk salat. Orang yang ingin salatnya khusyuk, dia harus tahu dulu apa manfaat salat, untuk siapa salat itu, bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cara salat yang khusyuk, bagaimana cara salat yang nikmat. Dia persiapkan diri dulu sebelum salat. Waktu salat tiba, dia sudah siap. Hanali yak pikir ke kaming hanewo, hanai pikir ke buga newo lom, hana. Tapi terus mempersiapkan diri untuk kita menghadap Allah. Waktu dibagi tiga, ada waktu istirahat, ada waktu muamalat, atau ada waktu ibadat. Malam waktu istirahat. Kita punya waktu 24 jam. Dibagi tiga berarti 8 jam. Istirahat 8 jam, muamalat ataupun harkat 8 jam, ibadat 8 jam. Sekarang jadi pertanyaan, berapa jam kita sehari semalam beribadat? Itu jawabannya ada pada diri kita. Kalau kita kurang, berarti kita korupsi waktu untuk diri kita. Leharkan, kehanjut. Tapi ibadat itu nomor satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang penting katanya. Kadang-kadang katanya hana sadar le. Lali aju-aju dengan harta katanya. Kan hanjit boleh. Boleh silakan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ada waktu yang harus disisihkan untuk beribadat. Ada waktu yang disisihkan untuk istirahat. Bekle dah berajuk dalam sembahyang menteng na duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Dalam sembahyang ada duduk yang namanya duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Maka dalam Islam salatnya wajib. Allah paling benci kepada orang-orang yang meninggal salat tiada uzur. Sehingga Rasulullah juga pernah berkata, "Bainana wa bainal munafiqun, munafiqin syuhudul atamah was-subhi la yastati'una huma." Kata Rasulullah, yang membedakan orang munafik dan kita itu orang salat isya dan salat subuh dalam berjamaah. Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah berat kadang. Le maghrib katengut. Hana mampu berjamaah. Maka kata Rasulullah, yang membedakan kita dengan orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Karena orang munafik itu tidak sanggup untuk berjamaah salat isya dan tidak sanggup untuk berjamaah salat subuh. Maka menyegatanya bejek orang munafik, jamaah, jamaah isya, jamaah subuh. Yang baik-baik tinggal pukul anak pakai jak masjid masa masjid cukup raya han punoh orang di masjid Malay dia, orang Aceh, karakter orang Aceh Malay dia, Malay bak dunia. Orang Aceh itu jayanya karena syariat Islam, jayanya dengan ilmu pengetahuan. Kan hanjut jajuk jip kopi, kan hanjut geyu wajit. Ya ampun. Tapi ada waktunya kita mengopi, ada waktunya kita mengaji. Sekarang kita ngopi, ngaji perkara iman, ngopi juga. Maka dalam Islam harus mengerti bagaimana tata salat. Kenapa orang tidak mau salat? Karena tidak tahu hikmah di balik salatnya. Hang rupu, apa faedah sembahyang? Hang rupu, apa boleh datang sembahyang? Hei mentang, yang bagi orang-orang yang malas dalam solat. Maka harus kita ketahui bahwa dalam gerakan solat itu banyak obatnya. Salah satunya berfaedah membantu konsentrasi. Waktu kita takbir, kita harus tahu bahwa kita ini hamba Allah. Waktu kita takbir, Allahu Akbar, kita mengesahkan Allah, membesarkan Allah. Orang yang salat itu merendahkan diri, menyekagu berendah drognya, kapasti gadah sifat sombong. Nyokuh sifat sombongnya yang bahaya dalam hudib gedanya. Sifat sombong ini lah yang membuat kita tidak mau mengaji. Beayak berat gara-gara dalam hati Allah tajid drogku. Alah kamu form rohku, kaca rohku, rohku kau lupa kan? Seolah-olah kita paham, semua dah paham. Padahal duduk hanya lupa. Nyan harus paham kita. Ya, maka penting tak lagi tanya pegadah sifat sombong. Kibancara dalam takbir itu kita merendahkan diri kepada Allah. Gadah sifat sombong dalam hati itu juga gadah penyakit. Apa penyakit? Penyakit batin. Penyakit batin itu yang menyebabkan penyakit lahir. Gara-gara sombong timbul penyakit lahir. Maka perlu katanya bah penyakit batin. Bila sering tak salat. Olehnya ni katanya meletakkan tangan kita di atas tangan kiri itu menandakan yang hak dimuliakan, wajib dimuliakan. Bukan berarti yang rendah direndahkan kan, tapi itu menunjukkan bahwa tangan kanan itu lebih mulia dengan tangan kiri kalau di segi perbuatan. Tapi bukan maksud hina, tidak, tapi di segi yang tangan kanan kita makan, tangan kiri kita membersihkan, cleaning service. Ya, tapi pada hakikatnya tangan sama. Tapi dalam Islam membedakan supaya bek campur aduk. Ngenyo tak pergelih WC tanya, ngenyo tak pejabu, ampah. Secara tidak langsung, tidak elok, tidak cantik, tidak menjadi manajemen dalam ilmu Islam. Maka dalam tangan pejabu bersalaman, melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kanan dan pihak kanan. Maka meletakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Waktu kita berdiri, ini menegakkan bahu, menegakkan tulang punggung, bisa membantu tulang han bagah bungkuk, membantu saraf-saraf di punggung. Ya, ban. Nyan bagi orang yang ahli terapi paham. Ya, baik. Salat membantu terapi tubuh kita. Alien ruku bisa membantu gedanya tulang punggung, otot han menggapu tuut. Karena sering waktu tua kita terkena pengkapuran di lutut kita. Sakit tuut. Atai katuha sakit tuut. Maka perbanyaklah solat, insya Allah Allah bersihkan penyakit yang namanya pengkapuran di lutut kita. Ya, ban. Nyo yang pegah dalam Islam, maka bersering tapubuk sembahyang, bersering tarukuk. Waktu kita rukuk, ini disunnah diangkat. Diangkat supaya waktu rukuk menjarangkan perut kita dengan paha kita. Itu menunjukkan untuk menghilangkan penyakit hernia. Untuk mengagadah penyakit hernia, tarik nafas, rukuk dengan sempurna. Ya, bagaikan papan yang rata. Mio waktu tarukuk. Itu membantu penyakit hernia. Setelah itu sujud, sujud juga membantu peredaran darah kita yang membeku. Sekarang ada pelatihan-pelatihan agar otak kita mengalir darah yang sempurna, disuruh dengan bersujud. Ada pelatihan-pelatihan disuruh sujud untuk terapi sakit kepala. Dalam Islam, sehari 5 kali sudah terapi. Anda payah terapi li, karena terapi dalam gerakan salat, yaitu dengan sujud. Maka Rasulullah mengajarkan kita perbanyak sujud, lamakan sujud, bertrip sujud-bersujud, sunnah. Hamban, tumak ninah boleh, tapi untuk mendapatkan obat itu perlu lebih daripada 3, subhanallah, lebih daripada 3. 3 sudah cukup, tapi 3 baik. Subhanallah, subhanarabbil a'la wa bihamdi, 3 hampa yang tidak akan menjadi obat. Menyeperle berjid kubat, maka kita butuh yang namanya tumak ninah yang sedikit lama. Setelah itu kita duduk antara 2 sujud. Waktu kita duduk, kaki kita dilipat anak kaki, jari kaki. Lipat jari kaki, menurut ahli ilmu refleksi, ini membantu mata, membantu sakit kepala. Karena kalau sakit kepala itu ada pada jempol. Waktu kita duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, kaki kita jempol kena dengan lantai musalla. Itu membantu refleksi di tubuh kita, membantu refleksi otak kita. Han bagah sakit ulai ya, nyen dengan berkat getanya duduk. Tapi yang benar, duduk yang lagi nepegah dalam Islam. Alanya taduk tahiyat tahiyatul akhir, tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di saat asyhadu an la ilaha illallah, mengagungkan Allah, mata kita pada dasarnya di tempat sujud kita lihat, sekarang kita lihat pada telunjuk, di ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka mata kita mengarah kepada di ujung telunjuk. Itu menunjukkan bahwa hati kita, urat telunjuk ini menyatu dengan hati kita. Hati kita yang selalu harus ingat kepada Allah. Maka waktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita gerakkan, maka mata kita dituju kepada gerakan syahadah. Nah, ini sangat penting untuk memfokus cara beribadah kita kepada Allah. Dan orang yang melihat pada tempat sujud setiap salat, maka Allah mudahkan konsentrasi dengan penuh. Orang yang sembahyang, yang ulangit, yang wak bintih, yang gadah konsentrasi. Dalam Islam menyuruh melihat pada tempat sujud satu titik. Sehingga orang-orang kafir pernah melatih anak yang baru belajar, dia disuruh untuk fokus, tidak fokus. Maka dilatihlah dia melihat satu titik tiap hari di dinding. Maka terus dilatih sampai dia mendapat juara kelas. Itu orang kafir. Melatih satu titik di dinding anaknya agar fokus dalam belajar. Maka tiap hari dia latih sehingga dia dapatkan nilai yang baik. Itu orang kafir. Orang Islam memang sudah dilatih dari zaman dulu, masa Rasulullah. Mata kita lihat pada tempat sujud. Melihat pada tempat sujud itu melatih konsentrasi yang kuat. Ini melatih, ini ubat untuk melatih konsentrasi. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kuat dalam beribadah, kuat bakmita ilmi, kuat dalam belajar sebanyak-banyaknya, mangat paham ilmu agama, mangat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan masjid katanya berpunuh tip-tip jamaah berpunuh bak orang kopi mendang masjid berpunuh sih di Banjara dengan cara ilmu ta'ajak. Fadzakir inna fatiz zikra. Beri penyakit sehingga katanya mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelon di Perpun Anda berada masih bersama kami ya, Radio Program Patah Banda Aceh. Warelon di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandar Lampung ya, terus mendorong perempuan Gayo untuk mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi kopi di daerah. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Lampung Hesra dalam pelantikan yang bertajuk penguatan bisnis kopi pada Rabu 15 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Aceh Women's for Peace Foundation atau Yayasan Perempuan untuk Perdamaian dan sebuah organisasi masyarakat sipil di Aceh yang fokus menegakkan hak perempuan, kesetaraan gender, dan juga pembangunan perdamaian. Dan pelatihan diikuti 20 perempuan dari berbagai latar belakang yang berkaitan dengan sektor kopi, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga perempuan yang terlibat dalam pengolahan pengembangan produk kopi. Dan dalam pemaparannya, Hasra juga mengatakan perempuan Gayo memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi kopi. Dan menurutnya keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada proses produksi, tetapi juga memperluas ke sektor pengolahan, pengemasaran, dan juga pengemasan hingga pengembangan usaha berbasis kopi. Ia juga berharap pelatihan tersebut dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi para peserta sehingga mereka mampu mengembangkan usaha kopi secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan tentunya. Dengan potensi kopi Gayo yang telah dikenal luas, Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Meriah berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan agar tidak hanya menjadi pelaku dalam rantai produksi tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi melalui pengembangan usaha kopi yang menghasilkan nilai tambah.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: sangat. Ya, tunggu ya.
1: Tunggu
0: ya. Tunggu ya.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Han aja deh kamu kawin kah doh, yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

Di walaupun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RR program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serama Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وبشر الصابرين.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنوح يا به بلدة ميتة.

هذا ملح أجاج وجاء

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Maka Al-Hatim mengatakan, fa'alimtu, maka saya yakin bahwa pembagian rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam azali, dalam catatan Allah itu sudah ditetapkan. Apapun yang kita lakukan itu yang berlaku tetap sebagaimana ketetapan Allah. Maka aku tidak dengki kepada orang lain, kata Hatim. Tidak dengki kepada orang lain sebagaimana manusia. Waraditu, dan saya senang dengan apa yang diberikan Allah kepada saya pada hari ini. Nah, ini faedah yang kelima. Jadi kita ulang. Di mana Al-Hatim menceritakan ini kepada gurunya, Syaqiqul Balkhi, Syekh Syaqiqul Balkhi. Wahai guru, faedah yang kelima yang saya lihat itu banyak manusia saling mencela. Nah, mencela si A, menjelekkan si B, si B menjelekkan si C, si C menjelekkan yang lain, si D sampai seterusnya. Artinya kehidupan manusia pada zaman sekarang, pada zaman mereka ini, kehidupan Imam Al-Ghazali ini pada abad kelima Hijriah, abad kelima ini sudah abad ke-14, 1400 sekian. Itu pada kehidupan mereka itu, ini yang terjadi. Maka kondisi sekarang melebihi lagi, lebih dahsyat terjadinya persaingan hidup manusia, terjadinya kompetisi yang tidak nyaman, kompetisi pertandingan yang tidak syar'i, yang tidak bersyariat, tidak sesuai dengan agama kita, persaingan yang melahirkan permusuhan, saling mencela antara satu dengan yang lain, tidak senang pada kenikmatan yang didapati oleh orang lain, tidak senang pada jabatan yang sudah diraih oleh orang lain, bahkan tidak rela dia pada posisi yang sudah diberikan oleh Allah pada hari ini. Dia ingin merebut popularitas, menjadi selebritis di dunia, sebagaimana pada Rabu yang lalu, pada faedah yang keempat sudah kita ceritakan. Lalu terjadinya ghibah. Ghibah ini nanti ujungnya kepada penjelekan juga, menjelekkan orang lain, melahirkan, menampakkan aib orang lain. Ghibah, kalau kita melihat kitab Taisrul Khalaq, dalam kitab Khalaq didefinisikan, kalau bahasa kita, upat. Nah, upat, ghibah, menggunjing, menggunjing orang lain. Ada itu apa, acara di RCTI, ada acara RCTI itu, pokoknya kita mengupat, diartikan dengan zikru akhika bima yukrahu, kita mengatakan kepada orang lain bima yukrahu, dengan sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia benci, kalau dia dengar dia benci, walaupun itu nyata. Misalnya begini, kita duduk lewat seorang, dia itu memang sering mencuri dia. Lewat, saya bilang,
Memang dia pencuri. Itu riba. Riba kalau dia dengar yang marah. Jadi enggak boleh kita mengatakan orang begitu, enggak boleh. Itu masuklah riba. Bahkan riba ini kan ada yang mengatakan dosa besar karena efeknya itu sangat berat. Orang yang mengumpat maghribah menggosip, nah, acara gosip, gosip itu kan salah satu acara di RCTI ya, gosip, kita duduk, kita misalnya gosip orang lain, maka seluruh pahala yang ada pada kita, ini secara online ini, secara online, langsung tertransfer kepada orang yang kita upat. Ini bahaya. Sehingga para ulama ada yang mengatakan kalau kamu ingin mengupat, menggosip, gosiplah orang tuamu atau gurumu, guru kita atau orang tua kita, supaya kita bisa membantu mereka. Ini pahala yang ada pada kita semuanya kita berikan kepada guru kita atau kepada orang tua kita, bukan kepada lawan kita atau musuh kita. Kalau kita tidak berpahala, kita ngumpat orang lain, riba orang lain, kita nggak ada pahala. Maka kebaikan, kejahatan, dosa yang ada pada orang yang kita upat itu akan berpindah kepada kita. Nah, kadang yang kita upat itu penzina, minum arak, mencuri, nah, maka segala semua dosa-dosa itu langsung online ke kita. Masya Allah, ini bahaya upat riba. Makanya sebagian ulama menggolongkan itu termasuk dalam dosa besar, bahayanya sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu diumpamakan orang yang mengumpat itu ayakula lahma akhi, orang yang makan daging temannya sendiri. Mau apa enggak kita makan daging teman kita sendiri? Bangkai yang paling bau, yang paling jelek adalah bangkai manusia. Paling bau. Kita suka apa enggak makan? Tentu benci. Karifa karih tumuhu. Lama kurang. Kamu benci memakan bangkai manusia itu. Bangkai teman kamu sendiri. Kamu benci. Tetapi kok malah kamu senang ngupat-ngupat orang. Padahal antara ngupat orang, gosip orang itu, Allah mengumpamakan sama dengan kita makan daging teman sendiri. Fakarihtumuhu, kamu benci, tapi kok malah pada ngupat itu kamu suka. Itu ada yang mengatakan nyokon ngupat. Ini kita bukan lagi ngupat ya, tapi dia sedang ngupat, bilang lagi bukan ngupat. Ini dahsyat. Jadi kata Al-Hatim, beliau itu mengatakan banyak manusia yaktabu ba'duhum ba'da, jadi saling menggosip antara sesamanya. Ini diakibatkan efek daripada cinta kepada harta, ingin menjadi orang yang kaya di dunia, ingin punya banyak duit, ingin punya banyak kemegahan, jadi populer, ingin follower yang banyak. Kita melihat di media sosial, karena pemahaman sekarang itu sampai kepada penceramah. Siapa nanti kita lihat penceramah, coba lihat di media sosial,
Siapa yang followernya yang banyak, itu yang kita undang jadi penceramah. Terserah siapa yang memberi. Jadi nilainya, tolok ukurnya pada itu sekarang. Banyak berlomba-lomba mereka menjadi follower yang banyak. Kita lihat penceramah orang yang kaya, bahasa sekarang yang naik Alphard, kalau yang naik sepeda motor nggak bagus, jadi macam-macam. Jadi itu nilainya, itu terserah ada nasehatnya apa enggak, itu terserah. Yang penting orang rame suka, walaupun yang suka itu orang yang tidak paham pada agama. Karena orang bisa, kealiman seseorang itu dinilai oleh orang yang alim, bukan oleh orang yang bodoh. Kita sekarang, kealiman, keilmuan seseorang itu dinilai oleh orang yang tidak berilmu. Nah, di sini salah. Orang yang keilmuan seseorang itu tentu dinilai oleh orang berilmu. Bukan dinilai oleh orang tidak berilmu. Misalnya orang yang tidak ilmu mengatakan, waduh si Pulang itu pandai sekali, dia banyak ilmunya, pidatonya sangat bagus, ceramahnya sangat bagus, tetapi dia bukan orang berilmu. Ini salah. Sama juga dengan waliullah. Waliullah itu tidak dikenal kecuali oleh seorang wali. Yang kenal wali hanya wali. Sama juga dengan pencuri. Yang kenal pencuri ya pencuri. Kalau kita ingin menangkap pencuri, harus ada di antara kita mantan pencuri. Kalau tidak ada mantan pencuri, sulit kita kenal siapa yang curi itu. Sama juga dengan rehab, rekon pada orang narkoba. Coba lihat tuh di rumah-rumah rehab itu, kebanyakan guru-guru di situ adalah mantan-mantan pemain narkoba. Itu kalau bukan mantannya, dia nggak pengalaman dalam menyembuhkan orang-orang yang sudah kecanduan dengan narkoba. Ya, ini jadi Al-Hatim mengatakan itu yang dia dapatkan, bahkan sampai kepada ilmu. Orang yang alim kadang punya dengki juga. Bahkan ada pepatah Aceh mengatakan, mana pokoknya orang kaya krit, bagaimana kan, tumbun pijut mupit, orang tumbun marit pijut mupit, orang kaya krit, orang malim maksid. Nah, kalau bahasa Indonesia apa? Orang kurus penekun. Orang gemuk. Pokoknya kulitnya mari-hari lah. Itu orang kaya kikir. Orang malim, orang alim berilmu maksiat itu. Artinya ada satu penyakit juga pada sebagian orang yang berilmu itu dengki ada juga. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ulama itu ada dua, ada ulama baik, ada ulama jahat. Nah, kita doakan guru-guru kita menjadi semua ulama baik. Ulama yang baik, ulama khair, dia dengan ilmunya ingin mencari ridha Allah. Tapi ada orang yang berilmu tujuannya mencari popularitas di dunia toh. Itu yang tidak baik. Nah, jadi begitu perkembangan yang disampaikan oleh Al-Hatim, dia melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa itu, sehingga beliau itu teringat pada ayat Allah. Teringat pada Allah. Qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami telah membagikan posisi masing-masing mereka itu dalam kehidupannya.
Semua manusia, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah membuat planning-planning tentang kita, perencanaan tentang kita. Ini si Pulan, umurnya sekian, meninggalnya di tempat Pulan, posisinya dalam dunia demikian, rezekinya sekian, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kita melihat dalam dinamika kehidupan, ada orang yang berusaha mencari harta, baik dalam berbisnis, dalam ini itu, dia kadang-kadang enggak pernah dia untung. Dia banting tulang mencari harta, tetapi tidak pernah dia dapatkan. Rugi di sini, buka toko di sini, rugi, buka toko di sana, rugi. Di mana-mana rugi. Kenapa? Ini pernah saya ceritakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kan ada doa itu, ungkapan kita dengan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini khususnya kaum ibu ini harus sering baca doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menegah bila Engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mau bisa memberi kalau Anda menegah. Nah, kalau memang sudah tertulis bahwa pada hari ini kita tidak mendapatkan rezeki, apapun yang kita lakukan tentu tidak mendapatkan rezeki. Kita seorang pedagang, ditakdirkan oleh Allah kita pada hari ini laku hanya mungkin 1 juta, tetap 1 juta. Walau ramai orang yang masuk ke kedai kita, toko kita, tetap gak ada yang membeli. Sudah ditetapkan 1 juta. Kemarin kita 2 juta, hari ini 1 juta. Tetap tidak ada yang memberi. Kalau Allah memang memberi, tidak ada yang menegah. Wala radda lima qadaita. Wala radda, tidak ada yang menolak bila Allah sudah mentakdirkan. Wala yang fa'uzal jati minkal jad. Kesungguhan kita, ikhtiar kita itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Tidak bisa memberikan taksir. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita sembuh dari penyakit, baik stroke atau lainnya, kemanapun kita berobat, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, tetap tidak sembuh. Kalau Allah tidak mentakdirkan sembuh. Oh, jadi Ustaz, apa kita kalau begitu kita enggak usah berobat? Kalau sakit ya kita terima aja. Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang memberikan kita sembuh, kita terima saja. Boleh? Boleh kalau Anda punya sifat sabar. Karena kita, makam kita, posisi kita sekarang belum sampai pada posisi hakikat, masih posisi syariat. Arti syariat, kalau lapar makan. Nah, ada juga nanti orang-orang yang sudah sampai kepada waliullah, mereka lapar tapi nggak makan. Kenapa? Karena dia menerima takdir Allah. Sampai contoh seperti Abu Yazid Al-Bustami, beliau diceritakan, ya Abu Yazid, apa engkau tidak berusaha, tidak menjadi rezeki? Untuk apa kita cari rezeki? Kan Allah sudah menentukan, semua rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ma qadir yakun, wa lam yakdir lam yakun. Allah sudah mentakdirkan. Kalau dia takdirkan, tidak akan terjadi. Innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup, menjalani dia kehidupan sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan berubah. Apapun yang kita lakukan tidak berubah. Nanti kalau Abu Yazid enggak mencari rezeki, nanti lapar. Kalau Allah mentakdirkan saya lapar, ya lapar. Kita enggak bisa menolak. Rezeki itu, mohon maaf, anjing gila aja tidak mati kelaparan, kata Abu Yazid.
Ada yang diberikan rezeki oleh Allah. Kepada binatang diberikan rezeki oleh Allah. Masa untuk Abu Yazid tidak diberikan? Ini kata Abu Yazid, dia sudah istiqamah. Nah, kalau misalnya Allah tidak memberikan dan Anda, Syekh, meninggal dalam kelaparan, kalau memang itu takdir Allah, saya terima. Mati, meninggal dalam kondisi lapar, saya terima. Kalau memang itu Allah yang berikan, takdir Allah. Ini konsep. Kita enggak rela mati dalam kelaparan. Kita tidak rela mati dalam sakit. Maka kita wajib berobat. Maka inilah yang namanya ikhtiar, usaha untuk kita sakit minum obat. Tetapi kita jangan yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan kita. Kita jangan meyakini bahwa nasi yang mengenyangkan kita. Bukan. Boleh kenyang tanpa makan, boleh makan tanpa kenyang. Itu namanya dalam tauhid hukum adi, hukum adat, ma ya'tadun nas, yang sering terjadi pada manusia, dan itu bisa bukan demikian. Ada orang yang kenyang walau tanpa makan, ada orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ada juga itu. Nah, jadi kita percaya Abu Yazid sudah meyakini bahwa itu adalah takdir Allah, kita belum. Makanya kita berobat. Dan jangan meyakini obat itu bisa menyembuhkan. Sehingga ada orang yang pergi ke dokter, menghabiskan duit puluhan juta, tidak sembuh. Dia marah ke dokter. Apa ini? Obat apa yang Anda kasih ke kami? Kami kok enggak sembuh-sembuh? Macam ini terjadi dengki dalam hal harta dan kedudukan. Makanya kalau kita yakin kepada Allah, kita enjoy-enjoy saja dalam hidup ini. La yuqul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi pada kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Hari ini kita sakit, Allah yang takdir, kita rela. Makanya inilah hakikat kesabaran. Kalau orang sudah ada sifat sabar, dia insya Allah jadi bagian daripada waliullah. Sabar. Sampai ulama mengatakan, as-sabru ra'isul ibadah. Sabar itu komandannya para ibadah. Ra'isul ibadah. Orang kalau sudah ada sifat sabar, apapun kebaikan yang lain akan datang kepadanya. Sifat tawadhu, tidak sombong, rendah diri, pemurah, pengasih, penyayang. Ini kalau sudah ada sifat sabar. Apa sabar itu? Nah, kalau dalam bahasa Aceh, nah, ini statement yang hanya untuk main-main. Urun sabar, luah lampuk, peng teribe, tinggai serdau. Nah ini kalau bahasa Indonesia, orang sabar itu banyak tanahnya. Nah, uang 1000 tinggal 100. Itu permainan orang Aceh, pura-pura. Yang benar sabar itu adalah ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ini dalam tafsir As-Sawi dalam menjelaskan mana sabar, watawasau bil haq, watawasau bis sabr dalam surah Al-As. Di situ didefinisikan, ditakrifkan sabar itu as-sabru ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ridha kita senang fi ahkami rububiyah, pada sebuah ketetapan Allah. Hari ini kita sakit, kita rela. Hari ini kita sehat, kita rela. Hari ini kita miskin, kita rela. Hari ini kita kaya, rela juga. Makanya orang sabar, di saat dia senang, tidak berbangga, tidak takabur, di saat dia berada di bawah, tidak merasa rendah diri. Sebenarnya para pendengar dan jemaah sekalian, inilah
hakikat implementasi daripada rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Amantu biqadarihi khairihi wa syarihi. Kita hanya hafai-hafai to tanpa kita implementasi dalam kehidupan kita. Rukun iman yang kesekian itu percaya kepada qada dan qadar Allah. Ini kita cuma di mulut doang, dalam kehidupan kita tidak percaya. Sehingga di sana kita misalnya ikut PNS, enggak lewat. Kita marah kepada orang lain. Ikut polisi, ikut tentara, enggak lewat, enggak lulus. Kita marah kepada yang lain, enggak usah marah. Kita memang sudah ditakdirkan demikian. Ya. Jadi ini Al-Hatib menyatakan sudah dibagi oleh Allah dalam kehidupannya. Fa'alimtu, maka aku yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan dalam azali bahagian-bahagian untuk kita. Fama hasadtu, maka aku tidak dengki. Hasad ini tidak senang pada pencapaian orang lain. Orang lain beli sepeda motor, orang lain buat rumah baru, kita gak senang. Gak bisa tidur gara-gara tetangga beli sepeda motor. Nah, gak bisa tidur gara-gara orang tetangga kita beli toko baru. Nah, saya tidak dengki. Waraditu bikismatillahi ta'ala. Dan saya rela, kata Hatim, saya senang dengan pembagian daripada Allah Ta'ala. Apa yang telah diberikan kepada siapa ini, saya rela, saya senang. Nah, jadi ini faedah yang keenam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak Al-Hatim ini, di mana walaupun dalam fenomena kehidupan yang beliau lihat pada saat itu banyak manusia saling hasad, dengki, saling mengumpat, dia tetap beriman bahwa Allah sudah memberikan porsi kita masing-masing. Kita hanya bisa menerima dan rela walau kita juga berusaha. Demikian pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Apa yang kita baca dan kita dengar bisa menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang baik di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, ilaihil majal ma'am, wallahu al-muwaffiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran kita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Sari berita, Pemko Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Berikutnya Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulis kreatif bagi generasi muda. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBBP2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBBP2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBBP2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
3: Pengurangan ini para wajib pajak, ya, artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini.

0: potongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50%. Ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya, harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
1: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBB P2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
4: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
5: Menulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagia dari ibadah kita.
3: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Forum Keluarga Besar Habib Buka akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau dikenal sebagai Habib Buka di Kompleks Makam Habib Buka Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun pada Minggu 27 September 2026. Habib Buka dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah. Kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jamaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
6: Forum Keluarga Besar Habib Buga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau lebih dikenal sebagai Habib Buga di Komplek Makam Habib Buga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus pembina Forum Keluarga Besar Habib Buga Said Jamaluddin saat dihubungi RRI hari ini mengatakan Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habib Buga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan ratib al-atas dan ratib al-hadad, kemudian maulid nabi, ziarah kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habib Buga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habib Buga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta Haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habib Bugak dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
7: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Bekasi.
6: Kondisi komplek makam Habib Bugak kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun, pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habib Bugak juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain memperkenalkan sejarah dan jasa Habib Bugak kepada generasi muda, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habib Bugak Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau Habib Bugak dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat, serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asyi kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000 dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Tengku Haji Mawardi Nyaman terpilih sebagai terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan musyawarah besar Mubes kedua yang dilaksanakan di oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan musyawarah besar Mubes kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Jaban Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariat Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
10: Insyaallah kita maksimalkan 2027. Nanti sesuai dengan arahan Bupati, paranya di tingkat MAA Gampung dan kecamatan untuk mengawasi terhadap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA Kecamatan setempat.
9: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Selengkapnya laporkan Fauza Tunisa.
11: Upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan Bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
12: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
11: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Malabu Fauza Tunisa melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.